Om tu miang busko dah mungkin ngau dah hozo mentadi Lydia Joy ni sunudai zo. Om dari tipe digi so miti babazan penakan hozo tadau kotohu tapi naiko om kotohu dan dom nak kita ngau om Hansan don his ngai bikin apa dia so dari kesimpan bos kedesan.

Mapoin tutu nom mana kadung ngasaba kala lahano daung kavavagu maza hisabun kavavagu kogi ginova tangavasi tumanut tangazan kikobu on OBI sebagai lahan tonudon menui dong ekosistem pengozuvan kelaja i kikavakasan katan om au au ohan ahung kogompit kepanuapan. Nobos di Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tahu tontut tegazo pegintangan kozo tumanud OBI. Namot dino topinay nga vi itinubong da RTM Minobos dok kinapon julan Convention Integrity Tadbir Urus om Anti-Rasua Kita Duvongay Budu na Mino dino kiguno montok papayang kavas topyo manando guno integrity itimpu papapanaw tanggungan deho sondi. Pamusava nom kapatutan mamasok itsabah om Sarawak kiguno onuan kapaguhuanan itsuang pamalanan tuduvan ekonomi tuhun mamasok pagun. Montok papatantu ko tulan kapalintan om nagipinggisaman ipapanaon miyampay au oizuvan o kaumatan itduduva pagun. Nobos di kumuduva vazon mantili sabah datu Iwan Benedict kiguno dalotion o

0: 明日は会うと思います。
1: Tinuidong Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC muntok manahob tantakan toy case ngawi kalatan ko pumusingan cyber. Numbul na Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC no po na Sizam Sizam 2. Sabagihan to sikap muntok manahob mantad atagak usin di kogompit kapasai kogompit tumubong numbul Sizam Sizam 2. Ipapapanaw ko toy nan 24 jam do tikit tadaw. Muntok hang kopakwasaan, pokyonon ikogompit, popointahang kopayhan, kopibasan, itpiyahatan di kogompit, miyampay di mamusing. Kopayhan subay miyagano numbul account om ngan di kogompit, om nagiginumuusin inapusingan. Sokyonong tumungon ko da numbul, au nuotutunan, toy painsu subay. Kada patako, kopayhan, miyagano numbul PIN, TEC, OTP, toy password. Kapoyhan pinggonop ko kumoy Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC. Kapasa tumubong NFCC idnumbul ISO tahu vahu vahu onom ISO tahu vahu tahu ISO toy PDRM ISO tahu duvo onom ISO ISO ISO duvo duvo duvo toy Bank Negara Malaysia ISO tahu ISO ISO vahu vahu himo apat onom himo. Sumbayan to ko manahob Kalatan Cyber.

Toy hokanangku, tiket 46 tahun sikon. Iso begza gunon montok di kita luo id Malaysia. Tiket iso begza i petohodon. Toy naon tumanot pipio kelalahano om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma papangkum, himo permhimo piatus kopkinuan za. Papampay do kita luo hemofilia, nokogompit kotutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok di kitoluo bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za it kilizonon idodos nu toy id hamin pengusapan. Tikit za di petohodon nu kapamasi kiniopon sufaituhun.

现在时间来到就是早上的9:57，十点钟的时候呢，就是为您带来就是客语地方新闻。送上这一首《与诗同行》。

0: 相信。
1: 嗯，真的有瘾啊。
2: 是的，这首许冠杰的歌曲《鬼马双星》，送上这首邓丽君的《云和》。

0: Rabana. Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani. Ya nabar kita bertemu lagi ke waktu tapi tu Oktober 2026. Besmon ke 25 Rabiul Akhir 1440 Wau Ijrah Lau Reba dinakan. Bersama ke DJ Zita Sabah BFM, siaran sama Alabana. Jadi nak berbi ke waktu. Terima kasih pemenek kami Tasabah BFM dan mangi ke waktu dinakan. Bau dusi mempusan siaran sih kau. Kami bersama ke DJ Farali untuk siaran Inggeris sih. Lekat jam 12 ngabut no jam 3 eh. Bot disambung kok siaran sama ngabut no jam 6 ngabut no kang kemuap. Jadi tarusnya setiap sama kau kita demangi ke muap tu dinakan sebab dokon bioso diam segmen bobok kita ben paparan kau pandayagan kok. Engkau pangkang diam segmen kedua kita ampun segmen bis on air. Ha, cerita-cerita barat jomo bangan jomo peniaga Diki kok. Industri Diki. Ian Diki sedong IKS industri kecil sederhana sedong Ian yontek ya. Industri kecil dan sederhana industri Diki kau men sedong-sedong lah kok. Angge kau ya sedong-sedong lah barat jomo kok. Jadi kan kita akan sekongsi kodangan lagi kita ampun barat jomo pengusaha lah ataupun pembuat guk demangi kemuap tu tapi kang tak jam 4 kemuap. Kita akan bersama kok yo sekejap. Jadi amun undangan pengkaleh ti demangi kemuap tu yang pengen barat jomo yen buli gupak buli pauti buli buat ti untuk wis on eh buli cek kemuap sabta kami ampun nomor talian kosong di kok siam 4 siam kosong pitu wow eh. Okay, WhatsApp bijome Ian Pragang B. Jadi kami boleh ngepost nita kami yang pun media sosial Facebook Pesaba BFM. Jadi edikit info yang boleh kongsi di tabangan di naga semua. Angkau yang dak pian Roni. Posok kami kami tak kami yang pun Facebook Pesaba BFM dan dak bi meun mebis on eh. Ah, kok. Jadi dinakan dapat pada kita unasa tidak kita lagi lah sebab mungkin tidak sebagai panduan muslimin kaum muslimat semimon kita semua-semua akan mengkali azan asar demangi kemuap tu tak jam telu 24 minit kemuap untuk kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi pada kita berdayak lah para jomo kok kalau lagu-lagu yang lemak dikit lah kok sebab kita sorop-sorop azan tu jadi kita kalau lagu lekat tak sorop Fazlan Amang Insan Petio tak siaran sama Alabana.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Penetuan bangan peranak endok nia muat berkorotu di media sosial dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone tung temban email kata laluan internet oron school kok gambar tak jomo anu nia tekeloo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei, sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah, cuba pungkat. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum bue sesukup ni. Kenurangan minum bue manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru no kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Boika kiti ngendak dengan jomo pekinum. Padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sekungan. Dong perbinin ngai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham, kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.

anak Diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buuk import dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak Diki. Nergonu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niat tekiro ergonen. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone ngerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok mendanu acara, antawa iyan-iyan pertandingan anu tenutan de anak. Dok sega kolek reso nergoan anak yonu masa bundaan lah.

tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebet tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab teh.

0: FM 88 dinakan. Sekali lagi bersama ke DJ Z Demangi Kemab tu, tak siaran sama lapan lah. Jadi kita diam segmen Biz On Air. Ya, terima kasih atas Mimon dinakan dokon Barati Demangi Kemab tu diam edisi Biz On Air Demangi Kemab tu kita bersama ko dangan lagi kita ampun Barat Jomo pembuat parang Kota Blut. Ah, ko tapi Ian sebenarnya ada paling ngamasi go aku. Jomo tukang buat guk lah dinakan eh. Tapi guk ni pian sebenarnya kami ngendari kamu boleh posok tak kami ampun Facebook page sama BFM. Sebab apa? Dokok yang terkali ke mana suara aku tu kejap. Kita bersama ko dinakan Said Powell. Assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ian abar.
1: Ya, alaf tu dinakan DJ.
0: Tarang kapan sih go? Terkali kapan sih go sorot itu?
1: Ah, terkali apa terkali?
0: Terkali apa nak?
1: Telapan tu terkali.
0: Oh, syukur lah. Ian benuat me betiru tu.
1: Betiru tu masih lagi pan kami itu tak bengkel tu masih lagi ya untuk muat-muat menganguk tu lah persiapan-persiapan untuk tamu besar tu.
0: Wah, mana-mana sih go sorop-sorop no ah. Mana-mana sih go. Jadi kita ingin cerita demang itu ku muap tu dirakan nah. Jadi kita bersomong ko kita ampun tukang muat guk dinakan ti Said Powell ngam teko.
1: Yo no.
0: Jadi kita bersomong ko yo kita bercerita lah sebenarnya. Ian sebenarnya yang buat dinakan Said tu. Cuba sak cerita dok kita ampun semua penggalai demang itu ku muap tu.
1: Yang buat di Demangi tu.
0: Kau pun dia buat tu ya. Cerita tu dong guys pasal guk tu.
1: Muat banget persiapan guk untuk kami itu untuk persediaan untuk tamu besar masa akan datang tu lah. Ya, silap-silap dalam minggu munda tu. Jadi kami perlu muat stok tu mungkin akan ikau dikit sebab mungkin kami akan membuat satu promosi untuk pengunjung yang akan datang ni itu tak semio. Tamu besar Kota Blut tu mungkin kita akan muan rego yang berpatutan lah.
0: Oh, jadi ben rego special lah baras jom istimewa lah sebenarnya tamu besar lah, tu.
1: Untuk pengunjung-pengunjung yang itu tak Kota Blut tu. Untuk tamu besar tu jo. Jadi memakai bermasam-masam jenis guk lah yang buat kami tertiru tu. Tidak macam beladau, kegayaan, guk untuk kerja-kerja, posok dan tahun. Masam-masam lah untuk ngelapa, pisau-pisau lapa, untuk nembali-nembali dengan binatang. Un Simimon
0: lah.
1: Un Simimon. Macam-macam jenis guk lah yang buat kami tiru tu.
0: Jadi cerita dikit lah dinakan. Un jom marah lekat kita yang pun live TikTok tu marah nyak terkali. Nyak terkali am lekat ta live TikTok dinakan sepintu makai talian telefon am guin kali. Mekali kam kami lekat ta radio lah dinakan am lekat ta live TikTok nya memang nyak somo yang pun linknya. Am guin ngendak bana-bana kali kam lekat ta radio ataupun RTM klik lah. Jadi ketika kali bersama ko dinakan Said Powell si cerita ni betiru tu gai tengah barat jom buat persediaan untuk tamu besar kang lah. Jadi mungkin un jom buat ni barat jom nyak lagi ngeratinya lagi ko kelo mungkin dinakan Said boleh cerita sebenarnya ni sian dinakan Said tu lekat minggu jomo minggu ian benua teh sebab sak dikit sak
1: aku tu Said bin Powell memang asal daripada kampung Sisajaya Kota Blut lah. Kami tu merupakan macam tukang-tukang guk tu kami tu generasi yang keenam lah tu yang muat-muat guk
0: itu tak kampung
1: Sisajaya tu. Guk tu memang turun-temurun lah yang buat kami daripada metito-metito kami dari Dau sampai lah kat generasi yang kami tu. Yang generasi seterusnya pun betiru tu kami sedang mendidik untuk meneruskan generasi kebudayaan pembuatan parang Kota Blut tu.
0: Jadi amun un kasih kapan jomo ayun barak jomo selain jomo bime un kapan jomo meluar kamuat macam belajar ka bagi?
1: Untuk belajar memang selalu lah un yang itu itu kampung kami itu ataupun kami ini jemput puta kawasan-kawasan daerah lain untuk ngajar-ngajar muat guk seperti macam Tenggilan, Motuaran, kadang-kadang ini jemput pengami pula Datu Sempurna untuk ngajarlah kependayaan tukang guk daripada Kota Belud tu.
0: Jadi Barat Jemur ia nyak setakat ta Kota Belud je lah kok. Oh, jadi berarti tu sebimun jom boleh belajar muat guk lah betiru ah.
1: Boleh, sama ada yo ngejemput kami pun ataupun gai teko jadi repitu lah di kawasan kami tu.
0: Jadi dia akan Said Pawel ngeru generasi yang ke-6 no. Jadi anak ni kang generasi ke-7.
1: Ke-7 lah.
0: Kita berharap lagi Barat Jemur un yang pun pewaris teh
1: ah. Kenapa begitu ko sebab tenggelam di awal zaman kang guk ke hey, no.
0: Bada-bada teman guk lo so kang.
1: Teman guk lo so kang tukang.
0: Ya udah jomo no. Ni ya Rabbi orang kasih ko ratu nah. So. Mana-mana sih ko ah.
1: Okay, jadi yang mau teman sejarah ko so jeli ni.
0: Dong jadi sejarah ko. Biar kita belajar ke sejarah. Jadi betiru enggak kok jomo dia bilang saya jomo boleh belajar jomo lekat minggu-minggu pan boleh belajar lah kok.
1: Minggu-minggu jo boleh belajar.
0: Amun jomo ingin memia dinakan site kok sebab selalu ni dinakan site tu minggu tu kan ni. Minggu gay boleh ngedak barang-barang no tu.
1: Produk kami tu kami tu guk Kampung Cese Jaya tu unpan patch yang boleh osok gay macam barang Kota Belud. Unpan grup-grup kami contoh meta Facebook ke kok. Ataupun mengendok ya location untuk itu terus kami pan boleh. Sebab kami bertiru tu fokus kepada bengkel. Kadang-kadang peluangkan kami lah untuk pameran-pameran di luar kawasan daripada Kota Belud tu. Contoh Pukeke, Pulau Labuan. Unpan masa-masa ni jadual yang tertentu kami pun semenanjung lah. Macam Kuala Lumpur, Pulau Banganjor, Sarawak, lemah-lemahan pan kami untuk promosi peran Kota Belud tu.
0: Jadi dikok kebanggaan lah untuk kita anak sama kok mekale Barat Jomo kejayaan jomo-jomo tukang muat guk tunggai kok dokon Barat Jomo ibarat ni kok engkok songot ni me dokon tu bayang tu moto ada kok songot ni no sambil ni yen oran ni sama amun dokon mat anu yen oran mat besi yen oran ni
1: ngukir besi
0: ngukir besi beraku yen jeno
1: ngukir besi orannya mat masih lepen kami itu tu makai cara lama lah manual.
0: Kakak lagi dokon betah daun-daun pergi aja
1: masih lagi yang daun-daun pun cara yang mat besi. So mau pan macam kongkir sarung masih lepen kami guna cara tradisional yang betah pun mati tu pun cara kan.
0: Kapan buat live dok jomo tu kobuling ngendak barani.
1: Unpan yang macam kau usahawan kami itu kampung tu yang muat live.
0: Unpan lah.
1: Contoh pan macam parang tradisional Sabah, Kabelut. Unpan yang muat live macam Haji Majad, Alim Abdul Majid. Un beberapa orang lah yang kadang-kadang muat live TikTok, Facebook.
0: Jadi mungkin lepas tu kali Said Pawel selek.
1: Sebelum tu pan memang selalu pan aku live. Selalu pan aku live cuma buat masa tu nyak teko live. Bapak aku fokus pada tempahan
0: untuk
1: iko kan cempahan yo mulah untuk menyiapkan tempahan-tempahan daripada luar.
0: Lagi-lagi betiru sikut-sikut tamu besar no ko.
1: No tambah lagi tamu besar itu macam sagut banah.
0: Yang ini mato kalau setemu tamu besar kang ah.
1: Insyaallah.
0: Okey. Jadi sebenarnya iko ingin cerita ti tapi bis on AT di bagi kemap tu pendok jo. Jadi kita mun bis on AT pendok jo. Kam ingin dak sebenarnya yen buat dinakan Said Pawel bana kam boleh posok ta kami ampun Facebook pe Sabah BFM me. Unpan pe komen ni me. Unpan yo ampun. Yen orang ne yo ampun page me jadi kam boleh ngogo pe lang ndak yen kok.
1: Boleh.
0: Jadi para jomo sebelum
1: boleh pergi dengan jawab ni.
0: Tak pakai jomo. Jomo ke barat minggu kita memiyai kok selalu kok. Jadi betiru kamu masuk je atau Facebook kami Un boy kongsi kami melah dinakan Said Pawel Lampun sebagai dengan tukang muat guk. Gak kok setakat guk jadi kau iko bana rupa-rupa ni diam guk ke. Jadi para jomo sebelum kita mempusan edisi Biz on AT demangi kemapi tu Oktober tu kita ingin marak lah. Tilau pan lah barat jomo kak. Dinakan Said Barat Jomo sebelum kita mempusan ia narapan no tak seni pembuatan guk tradisional tu betiro.
1: Harapan ku untuk generasi yang masa akan datang dulu lah supaya gay boleh belajar itu terutama ni daripada kampung Kota Belud lah belajar cara-cara pembuatan guk yang diturun temurunkan daripada zaman ke zaman supaya pembuatan guk tu tidak di telan arus zaman. Lagi pan berbeza antara guk ko bertiru sama je, cuma daripada segi ekonomi alhamdulillah. Selama pun aku selama pun aku bertiru muat guk sudah 24 tahun tu muat guk yo. Mas tekulek ku pan mimon. Yang masalah.
0: Nah, yang perbezaannya.
1: Yang perbezaan ni semua je pan. Yang penting usaha je.
0: Yang penting usaha tu kita tinggal. Kau kadang-kadang kau cuma ada bagi tu tinau
1: kadang-kadang ni nak ketahuan kau tinggal pina dagang. Guk tu mesti un je macam kau peminat-peminat ni. Lagi pan guk tu memang kegunaan lah. Kegunaan harian. Tiap rumah mesti un guk ni. Kau dua ya, un je guk ni.
0: Un je saban asap. Un lagi yang kena sayangan mana?
1: Mana-mana.
0: Baba, aku sampai bagi aja teh. Tapi pian pian terima kasih tadi nak kanti side power bersama kok kita diam segmen Biz on Air demangi ke muap tu untuk edisi 7 Oktober 2026. Assalamualaikum, nak kan palap kau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Nilai-nilai murni sedong kok panjangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semingon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.
1: Sibuk kerjo, dong sampai lupo ngejogo kesihatan. Amun ningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupo minum bue sesukup ni. Kenurangan minum bue manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba asak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

0: Ini kau, Malik kah? Amun Malik, rehat cetek ah. Kadang-kadang, kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemnya ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatai ti notifikasi, telepon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.
1: Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai lek jomo lain? Betiru, kelayakan budi diesel boleh nironan engkok jomo ali? Nyak lagi suma tak ali keluarga anu besi kotan jo. Ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu jomo ali. Tertaluk tak kelayakan ni? Maklumat lanjut boleh layari bi www.budimadani.gov.my entawa hubung bi talian Budi Madani di kau teluatus wow siam limo.
2: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM klik penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem yoso Sabah BFM siaran sama. Nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
3: Jadi rakan bagian nasi kita kak boy sekajap pesik kita menimpon diam segmen biasa ono yang sini sekajap peko selalu kita yang baru jomo link tuturan sama tapi betiru sejak kita pengen biasa ono kita posok tapi biasa ono sekajap lah jadi selesai nasi kita pun biasa ono jadi betiru ngam-ngam baru jomo engko ian belanjawan belanjawan Malaysia 2024 tu ko sekejap lagi jadi kita ingin sekongsi lah kok kam dinakan ah am kita ingin dak kok itu info abar lekata best sampun tu berita lewal bagian arti emang pun itu link ni pasal belanjawan 2027 yang akan berbentang kang siam Oktober tu ni jangka akan tarus engkau yang pun peciri ni berajamu diam pengembangan nukung pertemuan ekonomi selain metagap kedudukan fiskalat engkau pun mempendik pengkulian bangan rakyat am kita ingin dak itu bara pakar ekonomi ni Profesor Dr. Muhammad Azlan Syah Zaidi link ni ia berpendapat barat ni pensekutuan tukang akan ngendok kiro kenyak tentuan ekonomi global kok selain keperluan ngurus perbelanjaan pembangunan kok pan operasi kerajaan secara lebih berkesan jadi pian kok pian pan kita pasti semimun barat jomo yang tu semimun kita rakyat Malaysia tu kok mengharapkan yang teralap kok jadi masing-masing un pengharapan ni kok jadi pian kok pian pan agak tikang tak siam Oktober tu ke betiru buat ni dangai 7 ah pitu wow siam sepuh naknya nak betah ye yo nimpon kan ngam-ngam mai tak siaran sama kok telu kemuap insyaallah jadi kita akan yang selalu mana kali siaran sama memang terhati bila ayo memang akan live kang jadi siaran sama ti kita akan kali belanjawan 2027 kang kok ke tema ni yen Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi jadi pian-pian pan kita masing-masing un kita ampun harapan jadi am kita ngendak harapan-harapan barang pengkali siaran sama mi tu marak link ni am boleh menik do gaji do ku me barak gai ko lepas tu de bagi tu marak link ni barak Yasin sampai barak ni tahun depan link ni gaji menik kita penjata oh, sabar-sabar jo kita alap pana PMX eh, barak ni amin ko lepas tu barak ni akan ni marajun Konrad mi tu link ni semoga barak ni peruntukan untuk meluar bandar penenik amin mudah-mudahan pentea bandar-bandar kerso jono tea. Lepas tu itu perkongsian lagi lekat tadi nak Yasin sampai barat ni harap-harap pun kenaikan bayaran asara STR 9/10/26 tuling ni PMX ngumum ti kali-kali kita semimun barat ni amin bana-bana ya dinakan kok jadi sabar jom menanti barat ni harap-harap pun jadi pian kau pian pan agak ti kang belanjawan 2027 kang ta siam Oktober 2026 jadi ngam-ngam kang ya kita akan sama-sama kali live lah ta kali ti kang ta radio insyaallah sabar PFM pan yo akan terus pet sama-sama barak amun harap-harap sara menik barak ni Ago, jadi pian kau pian pan agak tijen ukang pian cerita ni ko. Kita berharap semimun, yang penting kita semimun sebagai rakyat Malaysia mengharapkan perkara yang alap jo ko. Ah, bagian penting kami dinakan. Jadi pian kau pian, terima kasih kam. Boleh terus bersama ko kita dembangi ke muap tu. Jadi esik kongsi sedikit. Kau pan aku ingin sekongsi kau kam. Inan tu abar tu agak aku mungkin nama kita dembilak mitu pantai barat ni ngerati bana. Tapi ko terati pika. Dembila pantai timur yang nyawun estaran yang ingin dinakan enggak ke rezeki ti rezeki cuma lain ko. Jadi inan tu sini cerita pasal yen neh gempa bumi apa berlaku sini sensaung ko. Aku ingin kongsi ko kam lah, mungkin un ngerati, mungkin un yang ngerati inan tu ingkung siti untuk kam semimun mingko. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku tak perbuatan sandakan songom sini mitu tu. Engkau pan lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia link ni ya bemarak link ni gempa berlaku tak jam siam 10 minit songom. Engkau pusat gempa tak koordinat 4 siam darjah utara. Engkau pan dikau wow 7 darjah timur. Engkau gempa berkelolomon lebih kurang 10 km tu tungan ni kira-kira 40 wow kilometer timur lekat Lahat Datu. Gegarannya ni laporan tersok tak kawasan sekitar pantai timur Sabah. Engkau pan Jabatan Meteorologi Malaysia Betiru terus memantau perkembangan keadaan tebiak. Jadi am kita dembilak-dembilak kita nyak tak tersok kok ah. Tapi barang dinakan ti dembilak-dembilak timur Sabah mu berdembilak sandakan Lahat Datu Tawau sempurna dembilak-dembilak mu kok. Jadi gai kerso ni lah sekiro bulatan pandai kok sebab 5.0. Ngigor pun barat jomo ke. Jadi dikit si cerita lah yang kong siti. Jadi aku ingerati info-info bagi je sebab ni kamu boleh jenutan kami tak kami ampun berita portal RTM ke, tak kami ampun Facebook Sabah BFM Posok Joke. Barat kamu nak sama-sama je kiti sentiasa hati-hati selalu link ni ke. Malang tidak berbau bahana ya dinakan amunun buan ni tiuruknya buat tio tak kiti lain dinakan ah. Ini nanti nyak tiuruk. Jadi enah info-info yang ingkung siti untuk bangan dinakan nak semimon kemuap tu kita banyak tu dah. Lagu lekat tak soro leleng ting ting kating marah ni tak seran sama ala panah.

0: Stratibika, buah-buahan tempatan Eko Kelapan ni. Gekko jo untuk kesihatan, tapi pentak ekonomi negara. Kerana sanang pandemia, lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni. Kok pen sebana ni yo bebas lekat bahan pengawet, kok pen alap untuk kesihatan badan ti. Setarus ni, yo pen buli kinakan semberen-semberen masal jo. Ah, kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tenak. Kok penambangan ekonomi, tak bangun petani, tempatan. Alap no kiti menek, lebih tak buah-buahan tempatan. Kok muan kelapan oyo, tak kesihatan. Kok pen sektor pertanian negara.
1: Boika kiti ngendak dengan jomo pekinum. Padahal tion dia mata ini, yo sedang sekelon ngelon kemurungan. Kemurungan enggai kau atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan, kok pan sekungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nong kok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.

0: Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau duo telu empat empat sambungan dikau enam entawa dikau wau sanang engam kopan memang murah.
1: My card enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan dibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan pan bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
2: Bingo kam. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemuang. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih.
4: Terima kasih Dinakan. Terima kasih Beta harus bersama kau di JZ dan Mangi kemuap tu. Okay, kita tukar nak tak torong-torong siaran tu lebih kurang 10 minit lah. So, sebelum kita mekali abar-abar diom lat dan Mangi kemuap tu. Enasi, abar-abar baik kong siti untuk bangan Dinakan dan Mangi kemuap tu. Si kok lekat tak? Buat-buat sini kita boleh bersama diam segmen Beast on Air kok bersama kok dengan lagi tukang muat guk. Kami ingin dak yang pun cerita kamu boleh posok jatah kami yang pun Facebook bersama BFM kamu boleh ngedak diri lah yang roro gambar boleh buat ni kok ataupun kamu ingin barat jomo siubung kok jomo boleh taruh tak kami yang pun Facebook bersama BFM un boleh kongsi kami make engkau pansi harapan-harapan belanjawan 2020 itu oleh ketabangan pengkali itu sembagi demangi kemap tu yang boleh berkongsi si kok sudah pasti barat jomo semimone harapan-harapan yang mengharap akan barat jomo kepada kealapan lah kok barang mempenik kita yang pun ekonomi pantai pengkulian semimon jadi kita doa yang alap-alap lah insyaAllah sama-sama agak tikang tak yang tu engkau nasi kita yang pun anu Agati tak sepok tu betul kang pian-pian pun ia memang akan laipan lekata kami ampun Facebook sama BFM kok lekata radio boleh tekan lebih minggu-minggu kok telung pun 4 stesen yang tu radio television Malaysia kok jadi agati lah kita doa yang alap-alap lah dinakan kok pan kita sekejap lagi akan makan abar-abar diom lah tak jam 5 kemuap. Terima kasih untuk semua kok kita demangi kemuap tu. Kita berharap kamu semua diom keadaan alap-alap sihat-sihat jo. Terus jo bersama kok kami sambil kita berdayak sambil-sambil kita kulai info-info semasa lah yang penting yang sahihnya di RTM. Okay, kita berdayak kau lagu yang berpenagu si lekata Soro Dino Sintak Manis. Lagu tu barang jom malar segar TA dari daun ngabut petiru sentioso jadi penian barang pengkale-pengkale ko lagu edau mula-mula benut le Ekem Widin ko ai pernah bau le Dino ko ya terhati pian muda ni lagi kang tapi terus jadi penian lah ko jadi kita break ko lagu tu tak seran sama alapan.

Dong kem tinau, dong kem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemo.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuaptu Big Beam 2026 relevan diom konteks penanggunan lat Sabah. Pensekutuan Bau Nirangka diom metangun industri ternakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku izi oleh diom Apar Sabah VFM, siaran bajau, link sama. Persidangan Antarabangsa Borneo untuk Perniagaan, Pendidikan, Ekonomi Kopan Pengurusan Big Beam anu julung kali ini benuat relevan mana diom konteks penanggunan lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Mara pikat tupan penting bana diom mentagap ekosistem ilmu kopan jaringan kerjasama antara perintah, institusi pendidikan langa, industri kopan masyarakat. Beliau berucap diom rasmian Big Beam 2026 tak kota Kinabalu. Teks ucapan ini penetekau oleh pembantu menteri ini Datuk Sizer Mandela Malakun. Diom konteks Sabah iko banyak isu kopan peluang anu buli penerjadi diom bidang penyelidikan bersama. Antara ini penanggunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, klasterian alam sekitar, pembangunan perusahaan diki kopan sedong, kopan menikni daya saing ekonomi tempatan. Perintah Lat Pan Petirus dongendok dedangai pensikotan bau dia metangun industri ternakan teposok no ngaktif balik padang-padang ragut tak dedangai buat daerah. Menteri Pertanian, Perikanan, Kopan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar Mara pikat tu penting mana dia sebunda kau masalah hewan berkeliaran selain dia mempenik kualiti kekanan ternakan. Beliau marak bagi tak konvensyen industri ternakan Jabatan Perkhidmatan Veterinaria DVS Sabah sampangan sambutan Jubli Emas Jabatan A tak kota Kinabalu. Betiru tu Sabah bengen kira-kira datus telumput siam buat padang ragut engkau koyon kira-kira 12,000 hektar. Zan pen bagi de bagian ni penerbenen kopan pagar anu terat kuat sebab haiwan berkeliaran tak alun-alun. Dia masa Datuk Jamawi ingin DVS Sabah tarus luman sebiak ko perkembangan semasa. Epan dia mengempastian sektor ternakan lat kakal pedaya lon mampan ko pan buli numbang diom keterjaminan kakanan. Pelanan 50 tahun DVS Sabah mekituan jabatan enggai ko di ke organisasi anestatik. Sebalik nipan setioso berkembang nutan cabaran ko pan keperluan semasa. Engkau skop ni penoyo ngerangkum pemeluan kopan penanggunan industri ternakan lat. Beliau berucap pegi dia mengerasmian Songom Grand Final Jubli Emas ke 50 DVS Sabah. Datuk Jamawi bermarak tentu perintah lat memperuntuk 55 siam titik kuat 5 juta ringgit tak Kementerian Pertanian, Perikanan kopan industri makanan. Dia mentagap keterjaminan kakanan lat kopan dia mempenik kadar sara diri untuk komoditi kakanan bok-bok. Epan ngebuktian sektor pertanian kopan ternakan gai kok sekadar agenda sampingan tapi pan tunjang bok-bok penanggunan sosio ekonomi Sabah. Masyarakat orang asal Borneo perlu nendak sebagai sek penanggunan mampan gai kok sekadar penerima tabangan antawa penerima program penanggunan semoto-moto. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Sabah Kopan Sarawak Datuk Musa Pasak Mutmara bangan masyarakat terbiak semua dia menantuan ala ogoh penanggunan penting bana dia mengempastian menok keperluan komuniti. Selain dapat melioro identiti budaya kopan pengeratian paslan tradisional gai. Beliau berucap diam kerasmian persidangan penanggunan Jomo Asal Borneo kedua 2026 tak UMS. Teks ucapan ini penetekau oleh Timbalan Naib Chancellor Pendidikan Kopan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Dia masa depan beliau nutnekon metagap ilmu model insan kopan kemahiran digital dia usah metagap lagi orang asal Borneo. Sampangan persidangan ni Institut Kajian Orang Asal Borneo UMS meterai surat niat bersama ko 6 organisasi epan dia meneroka dedangai bidang anu bengen potensi untuk penanggunan masyarakat orang asal.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Perintah Laut akan kejadian keberkesanan pengurusan integriti sebagai sebahagian lekat petunjuk prestasi Bobo. Untuk Ketua Jabatan Kopan Kepimpinan Syarikat Skait Kerajaan Laut Nipon 2027. Setiausaha Kerajaan Laut Datuk Zainuddin Aman Marak, PIKA itu pun sebia untuk pelaksanaan integriti berasas keberhasilan OBI. Beliau berucap sambangan Maidan Penombolan Konvensyen Integriti Tadbir Urus Kopan Anti Rasuah Tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ini bernosol oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Laut Datuk Nur Liza Danin. OBI pan mun tumpuan tak telu teras bok-bok. Ia no ngurangan risiko ketirisan kopan penyelewengan, mempeni kecekapan pemetekuan perkhidmatan awam, kopan mempeni kepesoyuan rakyat, kopan komuniti pelabur terhadap pentadbiran perintah. Ngelati lagi ramai anak Sabah sebagai doktor ninda ngeruo di kau penyelesaian jangka tak paling alap. Epan diam sebundak kau kekurangan pegawai petosan tak Sabah, khusus ni tak kawasan pedalaman. Semasa nyubung pengabar Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, Ajulahin Japin Marak, anak tempatan secara umum ni lebih sedio untuk berkhidmat talat diri. Semua untak kawasan pedalaman, pinggir bandar antawa bandar. Nsan beliau Nsan Panbagian Marak, jumlah graduan petosan diom kalangan anak Sabah bertiru kakal nyak sukup untuk nampung kekesungan sedio un. Selain terpaksa bergantung tak pegawai petosan lekat semenanjung untuk ngisi kekesungan tak rumah sakit kopan klinik kesihatan tak Sabah. Ulih perintah perlu ngendak pengedan diam usak miko lagi pengeduan kopan latihan anak Sabah diam bidang petosan. Sebagai dikot PIKA, ngurangan kebergantungan tak tenaga lekat luar lat kopan tamah sabundak tu. Sementara ya, Ajulahin anupan Presiden Majlis Gabungan Presiden Kepan Setiausaha Agung Kesatuan Kerja Kementerian Kesihatan Malaysia Marak, tandawan pihak ni keropot dan bagian doktor lekat semenanjung kurang berminat nerimo penempatan tak Sabah bok-bok ni tak kawasan pedalaman. Antara faktor anu tekilo pasti ionol bayaran imbuhan wilayah BIW Kepan allowance kait penempatan tak kawasan pedalaman anu betiru aitruak pegun. BIW sebelum tu benayat tak kadar lekat sepupitu ngabut 25% lekat gaji pokok. Nsan penbege, elaun pedalaman tak kiro-kiro 10% lekat tak gaji pokok. Oleh pihak KKM Sadang, ngendak mana-mana kopan muat kajian selain kekurangan pegawai petosan tak Sabah. Selain nilai balik insentif anu ngam, dia menarik minat pegawai petosan lekat semenanjung untuk bertugas tak lato. Kontingen wilayah Tawau Terengganu Bat Johan keseluruhan diom pesta sukan antara wilayah Pesawi ke Seputelu 2026. Bojo Kulek ngerangkul wau emas kopan 4 perak. Nab Johan kontingen wilayah Kota Kinabalu kok perunan 4 pingat emas, 7 perak kopan dikau gangsa. Kopan tungan ketelu kontingen wilayah Lahat Datu kok perunan dikau pingat perak kopan 5 gangsa. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidar Han Bahadar diom kenyataan di Marak Pesawi ke Seputelu ngaikut sekadar tungan pertandingan. Sebalik ni dikat wadah bok-bok dia metagap semangat kekitaan, perpaduan, kerjasama kopan silaturahim diom kalangan warga kumpulan Yayasan Sabah kelimpasan wilayah. Kira-kira 500 orang atlet kopan pegawai lekat 5 kontingen wilayah nutan kejohanan terbiak Yono Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Kota Meruduk, Lahat Datuk, Kopan, Keningau, Beaufort. Sebagai penombol, petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Big Beam 2026 relevan diam konteks penanggunan Lat Sabah. Pensekutuan bau nirangka diam bertanggun industri ternakan. Begini abar sini best nunting, let's share Raymond lekat section berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Assalamualaikum, Nid.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Assalamualaikum Dina.
1: Tekot, tekodon. Link tuturan sama.
2: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Terima kasih kerana kakak lagi bersama kok kami di Mangi Kemap tu tapi tu Oktober 2026 diam segmen minit-minit lagu. Jadi kita sini boleh berdaya kok dengan buat lagu si kita berimpor dan kok lagu paling bau berpasuk dalam sistem kami. Lagu kata Soro Mazlan Ngintam Dembilak Selang. Jadi kita berharap para jomo yang ngintam-ngintam ya alat jangan ngintam ni mi.
1: Oh ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Bana-bana zi. Bana-bana zi. Kok kadang-kadang kita tu bila ngintam susah leti marak kita tu ngintam.
0: Jadi apa luak kata lagu Un.
1: Tapi lebih no kita tu amun aku ngintam tak keluarga lah.
0: Tak keluarga lah.
1: Amun tak kenangan dah aku ni ingin no.
0: Banyak no.
1: Sebab ian amun kita ngintam tak kenangan dah kita akan lemak balik.
0: Wih tuan, kekok kutam semangat kah?
1: Semangat amun perkara yang intam nu eh. Mamis.
0: Oh, amun pahit?
1: Pahit kita akan jadi lemak balik.
0: Wah. Oh,
1: yang paling-paling pahit nu amun kita nimbanan lek jomo-jomo tersayang.
0: Uis, sabar-sabar. Jomo tersayang ne diam-diam ayen barak jomo. Ian orang begitu sek.
1: Kerungan.
0: Nah, gedem kerungan. Ian orang ni.
1: Keluarga.
0: Oh, barakku sih. Barakku bujang Azmi.
1: Eh, amun bujang-bujangku niat naku. Sebab pitu-pitu eh berkahwin no. Mana?
0: Iko mana Mia?
1: Oh, langgar jadi terima kasih Panzi kena jemput aku bertiru tak ke muap tu.
0: Nanya aku berjemput tu Mi kau je tegak-tegak posok tergegak kita.
1: Amun kita mekale sini. Bangun dinakan ti ampun harapan.
0: Harapan untuk belanjawan 2027.
1: Ya, linjo momon oyo-oyo.
0: Oyo-oyo na tek mi.
1: Tapi kadang-kadang angan-angan yang lebih nak semestini yo ni akan jadi. Mungkin yen akan tatate mungkin akan jadi.
0: Kalu-kalu ko mana tahu barat jomo tambah rezeki, barat jomo menik gaji ka ko. Wala menik gaji ka barat guys.
1: Menik gaji?
0: Menik gaji.
1: Oh menik gaji. Ya amin.
0: Gaji pan amin mi.
1: Betiru zi. Linjomo.
0: Linjomo yen mi.
1: Iko pekoro nyon pekoro yang nyak perlu tak sin.
0: Wis tokon lagu sin jo. Lagi-lagi lepas eh.
1: Kiti momon tu serebut-serebut mami asin.
0: Lepas eh.
1: Nyono terpikir pekoro lain. Selain lumangan mencari sin.
0: Wah.
1: Sin untuk diri ti, untuk keluarga ti, mayat kerita.
0: Mayat rumah.
1: Mayat gaji jomo. Meli tudung bau. Masang besi tak impon.
0: Bisa ni cerita.
1: Meli kontak lens. Meli pelawak mo.
0: Paling penting.
1: Pemutih impon.
0: Paling penting aku tolong kau. Paling penting sini untuk.
1: Amun aku telawan untuk yang keluarga aku.
0: Jadi terhati pindah kau.
1: Aku boy teman deringgit. Debagi keluarga aku je momon. Ya kena nangis aku amun cerita begitu. Sebab temti susah. Boy kita kok kerso yang akan maku tak jomo. Nyon jomo manan kiti.
0: Sian manan me.
1: Nyon.
0: Ni aku maku guling.
1: Jadi niat temen niat lagi.
0: Okay.
1: Jadi temen aku ngena ajamku ya Allah. Pesanang nu aku dua keluarga aku niat ngersopin yang terso.
0: Jadi anu te baraja mo te ibarat ni cuma masing-masing pengen yan me.
1: Masing-masing pengen
0: niat ni, pengen nawa itu
1: niat ni, nawa itu ni.
0: Untuk yang lagi alap lah.
1: Sangkan nulingku selalu amun kerja sentiasa nak bertutur yang alap-alap. Pikir alap-alap kok pendoa yang alap-alap.
0: Bana pandangkan kau
1: nyon guno tikiti tu rata jomo. Nyon guno nikiti tu dangki tak rezeki jomo. Kerana sebenarnya iyo pun dangki ngendak rezeki ti.
0: Habislah dong cerita dangki. Kok baru jomo dong sedangki-dangki lah. Dangki-dangki. Kok masing-masing punya rezeki ni masing-masing.
1: Sentiasa bersyukur. Yang paling munda nak ku dia melum ku tu ha. Sabar
0: lah.
1: Amun sabar nu betiru kau susah. Maung-maung ni terhati nu kau sanang.
0: Jadi
1: sin marak jomo iko sin sanang.
0: Banam
1: kan amun dia sakit pinggul sin ne. Kok
0: pemelitos pun magas ni kok mi.
1: Sin marak jomo sanang tu sanang. Kalau amun ngemban nek boleh minum matai pan.
0: Nyak berdua matai eh bana ni sep ko.
1: Sin marak iko sin tu kok sanang. Nyawon. Rumah ai nek tebo tipu momon.
0: Bana eh
1: sin marak ti kiti sanang kiti boleh nindak jomo. Sebenarnya ni iyo sadar bahwa sin ni nindak iyo.
0: Wah, kalau kamu kemuap-kemuap sambil-sambil memelan kereta meje. Amun Azmi peluak nampal sapa ni. Nah, tapi bandar-bandar tak berada jomoko. Inan tu pasal kelumat
1: lah. Jomo betiru tu lum. Kadang
0: dia ingat. Habis.
1: Jomo betiru tu lum. Nek ingat tak matai.
0: Nek ingat tak matai. Eh, paling penting ni.
1: Amun kau ingat tak matai ni aku. Eh, Jo. Amun kau diam lum lau-lau. Amun kau ingat tak matai. Uh-huh. Kau ni akan rata jomo.
0: Bana-bana. Senpian jo bara jomo diam lum di tu kok. Kawan rezeki ajal no. Aino senudion. Aino tenulis. Kau. Bana. Jadi sen. Buat nian rat-rat diam dunia tu baru aja bawa anak Aino sudah dion meko. Jadi jalani saja dengan izin lah.
1: Yalah, nanti jo. Dong no kiti jo, amun kiti ngebanding diri tu ke jomo sampai matai kiti niak sanang.
0: Bana-bana
1: sampai kita ni Zi bintik langau dia urung.
0: Eh nyat biami.
1: Ingin iyo. Kita ni Azmi bintik langau jatak buah ingin iyo. Kita ni Izi bint gigi impon besi muat iyo. Kita ni Azmi lawak delani malas iyo ingin pun iyo lawak macam.
0: Jadi sebelum kau kalah lagi cerita tu tak dina kan anak ti kalah lagu lekat Sorodino ngembana sih kau cerita pasal sin ne. Jadi lagu tajuk ni sin me. Jadi kalau itu
1: tapi, sama-sama. Tapi okay. Un lagi di kau.
0: Iyan.
1: Nyon sindon pemeli.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kos Sara Elum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepu Ngabut Telumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembang Yanti Jumur Ramai Buli Ngendak Kompen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Bersikotan Narusan Pautan https://pjrm.kptn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat.

0: tak sanggup pengito buat motor nu selekat no kita mitu barat lagu eh.
1: Tapi macam bersih bau kami daripada lagu tu yang mula-mula hari ke. Jadi nanti bersih bau selekat kita mitu lekat tak Rozai.
0: Tapi walaupun kita selekat tak atas ini akan lupa.
1: Wes bana tapi pada menut telefon ni.
0: Yan, pada menut telefon ni. Sebab aku ni sanggup ngito kebahagiaan ni kok jomo lain.
1: Walah si go pantai pun masalah ban tapi baik ni jono. Okey kekal bersama kok kami kita tekan nota torong siaran dan mangi kemua 7 Oktober 2026 dan mangi kemua tu kok dari sini kita bercerita kita boy bingin bis on air sini am kami ingin dak lagi om pun berjemu info ni posto kami tekan kami pun Facebook page Sabah BFM. Jadi kamu boleh ngendak meda diri lah di nakana. Kau pun betul kita cerita pasal belanjawan 2027 kok. Jadi semimun kita ngaget lah barang jamu kok. Barang jamu perhatian ti pasti ti tertumpu kang tak pembentangan belanjawan Malaysia 2027 kang yang akan jadi di kau agenda penting akan nantu nala ogo kita yang penanggunan kau pun perancangan ekonomi negara untuk tahun akan teko. Biasa kok
0: betul. Kalah jamu ngeres mutu.
1: Jadi yang penting kau ngerati lah di nakana yen pun barang jamu pengumuman akan benuat kang ya kita kalah somo-somo. Kok pendak ti sama-sama yen kesan ni tak diri ti tak keluman ti semimun beren mi
0: beren si
1: semiam Oktober 2026 jam telus tangah kamu boleh mengkali ni tak RTM
0: nak boleh pun mengkali tak radio so kami akan live pun eh
1: kompom no te miang kok pan RTM klik ti
0: ya RTM klik ti download B tak Google Play Store.
1: Jadi agak ku tukar kami tak torong-torong seran ia naging barang kami yang betiru melandiam kereta yang mekali kita demangi ke muap tu.
0: Sentioso no alap tak jomo walaupun jomo ni alap mengkiti. Sentioso no nebangan jomo walaupun jomo ni boy-boy nebangan kiti.
1: Lagi.
0: Sentioso no bersedekah tak jomo kerana ian tu?
1: Ian.
0: Berkat ni sedekah tu nak terhati-hati rezeki yang oyo akan ngogong kita.
1: Kau pun yang paling penting dinakan sentiasa ngejaga kesihatan minggu jatungan
0: ya, di kesihatan sebab, pun penting.
1: Kesihatan berajomo nyawan kesihatan
0: bayang nung, kau. Sedekah kau sepuring kita jomo, kau akan sihat dan tahun. Kau akan selamat lekat bahaya dan tahun. Anak-anak kau keluarga nu murah rezeki dan tahun. Eh, terhati nu sedekah nu yang doa ikhlas.
1: Doa lekat jomo lah, tak kau bis mimon kau.
0: Yang paling penting ni ikhlas.
1: Sudin.
0: Ikhlas.
1: Mi, mi tadi ni kan jumpa kalian radio mi. Bagaimana ni peti mi kalian
0: kau lebih lebih terat.
1: Lebih-lebih lagi yang moyo soror radio
0: ni. Ini si radio ti tua terat. Nia ling do ni kok. Jadi iya ni dark DJ.
1: Pengamal punya DJ warak ni. Kalau ada nangal beragam-beragam macam kita tidak kenal. Seperti kau nampak kita tak torong siaran demangi kau muap tu. Mempusan siaran sama demangi kau muap tu. Badan ku kam di kau lagu mi tu lagu lekat asar Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Tajuk ni.
0: Aku kate. Eh aku kate. Eh orang papa ni.
1: Orang papa ni.
0: Aku Firas.
1: Aku Firas orang ni go. Jadi
0: kau aku mengaja. Tujuh pun ni nak yang sedang bersama mekale. Kau pentak sek ku yang aku betan nak setemu. Tapi tak ada niat terlupa.
1: Oi tuan.
0: Orang ni. Odong lah tinat orang tapi huruf ni E lah.
1: Huruf E. Ni dong lu bagaimi. Jadi lagu tu sebenarnya kau lo bandar ni tanya aku yang tilau kau.
0: Tilau tilau jo.
1: Yen.
0: As. Taga. Okey, dinakan bye.
1: Terus bersama kami dinakan nah.
0: In baranu eh. Nyanya. Gini kau.
1: Nya su mau meluar abang aku aina sedia untuk baju pantai timur.
0: Terus bersama kok kami.
1: Abang aku kali mau meluar no.
0: Okey.
1: Terus bersama kok kami Tasabah BFM.
0: Siaran sama.
1: Alap bana.

0: yaban aku tau, Zul. Langa napas ku, Zul.
1: Uita, bonin tu 20 singan malek na kau.
0: Siok lah. Tung tu, Zul. Tung rekreasi ruun. Ruun pan tung jogging. Ruun pan kubudan-kubudan senaman mitu tu.
1: Sangkan no. Bapuk kiti. Uita, kita nu dengan kepedian bana jomu etau.
0: Enggo, Zul. Don't ikut terlampau usi bana, Zul. Bayak ni niyo.
1: Enggak dok ngusut. Tapi kiti tu perlu prihatin pentak keadaan sekeliling. Mana tau gaya perlu bantuan. Aha.
0: Kau tu. Bah, mana? Ndak tidur.
1: Hai, Aunty. Okey kah?
2: Bersama nu kita yang menjaga keharmonian, engkau muan salam, beradab sebetak ngare, setabang-tabang kok prihatin, kinasi anu lebih murah, anu to'o ni hormat, selalu nu teing ngelindak, muan nasihat kok kerjasama diom pekoro kealapan.

Assalamualaikum dan kita terima kasih magsukul ni kaam kamimon jadi kopi tiu azan nom minit itu ya makali kita zikir itu sebelum azan maghrib.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Magsuko ni kaam kami mo na hajari sa guna man no minutes si pasod na pa waktu magari makawasan ko de kinabalu. Jadi lama-lama kita makasih sa ame 2 janji ta Michael akan anusul selepas ongka iti.

kalangan Michael binasa janji ta betina ni sagon nam na 24. Ko habitu jadi magbantog na pen kita no kalamua ni kahapan. Yuk Malayu kadang-kadang rak ai tu ta kalipat ta. Soal keselamatan elektrik bang makita elektrik tu karan. Jadi soal keselamatan elektrik karan itu tanggung jawab ta kami mon lah. Jadi pangania anda ta keadaan maluma itu yuk siga pelakta numbal sakit mahapilu da sakit holegata bang manjari amakai kita ayai napen yuk siga pelak anu saga sirim lu tanda sirim sebab keselamatan karan itu bang isa ahap pasangan na yuk siga bang kita makai anu kulang-kulang saga quality nah masalah illa kan tanda penakal maketunuan itu. Jadi kali ini benih akan kendi he timbalan nakora kita ataupun timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam bayang haka risiko kemalangan karan itu menjadi berlaku dalam mengga-mengga indah gini keadaan. Ay lagi bang yuk tabang musim-musim ulan tangan tak abasi dah kita sakit amalut. Jadi lagi-lagi tanah pena eka. Pakaleta kalangan si Haiza Ghazali masih aku bilahi maka ah. Sebelumnya pakaleta roh si Rubisa Tiasin itu labai masa.

0: Aiza Ghazali, maka ungkana masih aku bulahi maka ahalamia limbang nu Maria mataiku. Sekarang nak terlompu kampai. Jadi magbantung napa yang kita anu akal mua ni kahapan itu hingga banana sekarang akan saya kasih akal. Sangpu kawalu hari bulan bulan sangpu itu bangkam pariok ni keke makundasangnya. Hei alami-lami makundasang sangpu kawalu Oktober itu. Lebih kurang ni 250 tukang ragan ataupun pelari elit akan amia perlombaan Mount Kinabalu International Climb Button 2026 sang puka walu hari bulan Oktober itu itinekaan kandia Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Bayang Ahaka edisi katulumpuk katulu itu niabai he banan peserta minania peserta amia min Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spain, maka Amerika Syarikat. Dan anu yuk siga lebih menariknya lagi raka itu anu perlombaan itu Mount Kinabalu International Climb Button 2026 itu ni angumpul sangpuk kapitu perlombaan Mariam Miles Sky Rhino World Series. Iti enggak kaku itu hampul-hampul. Jadi menghimpunkan ngumpul sangpuk kasiam perlombaan ma sangpuk karua negara. Jadi pengannya kalapangan ni, nah pandai-pandai bina sebelum sang puka walu hari bulan Oktober itu, periuk kambang kan periuk ni keke, saya rulat nah, apalagi angan dak raka itu, itu siga yang maglami-lami yang ngompol, jadi saya roh masalah untuk kita mua anak-anak ta sambil kita siga pengannya peluang magcuti-cuti, jadi mari melahat lebih lagi songahan.
1: Magsuku sebab makale siaran bajau hilingsang.

Adat kasilasa dan bisa sebelum minaan yang kak sira semainganah janji nu. Jadi lebih kurang 10-5 minit lagi mani isak pitu lisak pitu etnik murut. Magbantung na peng kita nuakal mo ni kahapan itu Politeknik Kota Kinabalu PKK akan mahogpot panganaran magbeak maka pengalaman na ni tujuan narakayu uruh untuk melahirkan graduan Tibet yang yuk siga memenuhi kehendak keperluan industri semasa. Ina ni benih akan dia timbalan pengarah akademik Politeknik Kota Kinabalu Teknologi Sabdur Razak Muhammad Raim mengahaka akalina ini akan memberi ruang ini kami mohon baanan anak-anak school untuk menghasilkan inovasi anu menyelesai masalah sebenar selain peluang untuk tujuan komersialkan. Jadi pada makan nak tenggeng gama poli murah-murahan napien pagluas sigai ini ya jaminan untuk masa depan. Jadi maksudku nani ka am kami mon sagasiakah anu makale siaran bajau hiling sama itu murah-murahan maganda pen kita pahalu dan pasal lamin pahalu pun bang atah umul murah-murahan leji kita. Yang penting dak tak kelipatun bi bang kama menikah ke sang puka walu itu hari bulan makundak sange nia maglomba magerakan dak ayah magerakan min dia bud pariata ni bud Kinabalu sampai Pario. Jadi anda tabanan istiga atlet-atlet dunia amia pabalik ma kelembatan. Jadi merumrahan napin terancang ebi cuti bi. Jadi makanda tabuah tabanan anak-anak Thailand.

S-Zone. S-Zone Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahianaa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jarjahan dan Ngibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.

Assalamualaikum, Amsalam Malaysia Madani, Raino Ring Homiyun Nahonu Pamahunan, Paskuon Ku Ihendria Neklon. Pahulu Ahora Agasi Bonsoi. Big Bim Dongaribu Dongo Pramonom Rayus Atatalai Rababal Papas Singkatan Negeri Sabah. Kukula Lagau Nakabahu Pinaralan Rapokota Pasingkot Rai Industri Pamimiahan. Kaluluran Antarabangsa Borneo Rapan Tetalanan Pengubasan Ekonomi Am Pengurusan Big Bim Ralalikno Pinaralan Atatalai Kapio Rababal Papas Singkatan Negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur Nambala Hitu Akasip Kapio Pengkoto Rababal Kain Tutunan Am Painsu Panu Parinta Institusi Pengubasan Nasawat Industri Am Nasuangan. Iso Nambala Rahitu Pat Nangimpos Ra Big Bim 2002 Peram Onom Ra Kota Kinabalu. Rahuna Pinasukunu Pasungkur Menterino Datuk Sezal Mendera Malakun. Rasabah Asuang Babal Ondo Atatalai Saukondra Penyelidikan. Kukulan Turahino Papasingkatan Re Ekonomi Lusar Bandar, Transformasi Digital, Keusahawanan Tubahu, Pantina Naman Pintar, Penembuluyan Komuniti, Kinon Soyo Libung Nukinayano, Papasingkatan Pantina Naman Aborok Amalintanga, Am Papa Ingkatahan Re Keluluan Nu Ekonomi Tempatan. Parintah Negeri Paralan da Kukula Lakau nakabahu apa singkotra industri pamimiahan nakaya noyo angukap anduli rapau nusapi rakukula daerah. Menteri Pantinaman Pangimpaitan Am Industri Akanon Datuk Jamawi Jafar Nambala lakau hitu nilayan minsup analinga pura kepahanan kium bini via labus am apekonsoi pera akanon no kium bibiahon. Isu Nambala rahitu pat kaluluran industri pamimiahan kapisan perikmatan veterina DBS Sabah mayur pamperamayan rajubli emas nu kapisan hinorak kota Kinabalu. Raraino Sabah sinura mamar atus talungo param siam paun nusapi hayono mamar opor am 2000 hektar. Hama nukino hino sampirono pinahusu am pagar narusok suku kium bini biah nilo nalabus moi rasangkul. Liliwarahino Datuk Jamawi Asihan Ra DBS Sabah Rayus Mayara Kain Tuntunan Nakabahu Kona Pasingkot Ra Industri Pamimiahan Negeri Amres No Minsu Pra Kauman Nu Akanon. Rahu Kono Poyo Boy Limongo Pertahun Intara Pinaimun DBS Sabah Napaintalang Ra Keluluan Nu Kopisan Hino Ondok Rayus Sumingkot Ohondo Ra Pangilian Am Kekasipan Nakabahu. Karaja Nu DBS Pono Pinarayol Nakayak Noyo Papasilaan Am Papasingkatan Ra Industri Pamimiahan Negeri. Isu dan belarah itu pat nengimpuas ra London Grand Finale Jubli Emas ra kali mengopor nu DBS Sabah. Angubas ra suang peyo anak nu Sabah sokra doktor inilayan lakau onso yang nalingapura kepahanan akuling ra pegawai perubatan ra Sabah ulukono ra libung nu asak. Presiden Kesatuan Perikmatan Perubatan Sabah Ajulahin Japin Nambala Ulun Sabah inilayan rayus amalai rang keraja ra negeri hito na kayak noyora asak lusar bandar am bandar. Hamanu kono hino suang nu graduan perubatan ra lilik nu Ulun Sabah raino ika akauma kona nimpung rasuang nu kokosongan sino. Bapak itu nangibit ras Sabah rayus lumansan dan pegawai perubatan inturas semenanjung angkara jar hospital am klinik kapihan ras Sabah. Inturah hino perintah akasip tumutun kapio rain koto pakasuang pengalapan am latihan ra Ulun Sabah ra tayar perubatan. Liwar Rahino I. Ajulahin Onyak Pono Presiden Majlis Gabungan Presiden Am Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kepihahan Malaysia Nambala Mayak Ranah Hilayan Nilo Nakatutun Rasan Tayaran Nu Doktor Intora Semenanjung Ika Asihan Itari Nangkaraja Sabah Ulukonora Asak Itu Nintaran Rabayaran Imbuhan Wilayah BIW Am Elaun Sino Kasungkai Tikno Ra Papayanan Ralibung Nu Asak Ondok Pinantiayun Noyo Am Ika Bahu Rumuang. Pahululi BIW Binayaran Operam Tuluk Suku Dongo Operam Limo Piatus Intura Suang Nu Gaji Pokok Am Elon Pedalaman Binayaran Mamar Opor Piatus Intura Suang Nu Gaji Pokok. Intura Hino KKM Kinitak Tumutun Kapio Am Ambara Kajian Nasungkai Terkapahanan Kakulingan Rapegawai Perubatan Rasabah Am Anamimi Sanduli Rapayaran Atatelai Kona Munduk Rahuang Nu Pegawai Perubatan Intura Semenanjung Angkaraja Ran Negeri Hitu. Popornor Liokopoyo Ahora Akasip Bonsoi. Big Bim 2002 Peram Onom Rayus Atatelai Ras Balon
Papasingkatan ra Negeri Sabah. Kukula lakau na kabahu pinaralan ra pokok tapasingkot ra industri pamimiahan. Hinunia poporno aho nung pamahunan ito ra Sabah BFM kasalulaan ra humurut, aho hinili kinomos laho ri Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Kansel Rondom Kansel nak kini ngora Sabah BFM Kastalula arah numurut pasir dengan dan takah onsoi roh itu bahagia bergaka tulu hari bulan bulan ko opor dong ribu dong opera monom roh ka talura minggu kawake rakon i Hendra Neklon raboy nu dong jam pasir dengan dan takah Rondom itu kenora ketunan nu bahagia bahagia takah musimina muslimat nah pada jam ka tulu opera lima ngam minit akan suku tim penuh azan isyak relibung nu kota Kinabalu am intokon ondok na hondo ringok takah rimba intori Ebi Suhaibi Abir, Hako Huang Soro.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sama BFM pasinangan antaka onsoy tetanu mahira studio nakasukun rajam katulu dongo po rama pat ngam ni tenolong dom pengkonangan nilika po ang kidingo ramon da sama BFM kasalulaan rahun numero teratiak pono melakon muyun ang kidingo ramon pagap kaka RTM klik radio ki kapam estro balut tiluk kusung media sosial no mekono sama BFM ralon dom hitu pagap kaka alansan da kerorot kang kidingo segera kapaparan no siaran takara londom itu na projam kabalu ra londom baka begaka ina tangan rimbai pahilion do rimbai pahilion ku ra londom itu yo hino rimbai oko yak sangulun rimbai rihani pita rimbai janji-janji rimbai remake Delina Yusuf karoron rimbai ondo pahilion ku ra londom itu baka begaka rimbai nakalair ondo kono rayus kasihaan suku ra raino jadi abli kano na pangantor ra undian mayon ra Facebook, TikTok, kulikono am WhatsApp nu sabab BFM ra kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu restakan kini ngora rimbai pahaga begaka itu rimbai intori Simon Sandowan sayonara bye bye kono sunan bahu nu rimbai pantaman rimres planuk am molisikin oko indah.

0: alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.
1: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rula lain ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rula lain pakaran koson mengaru rala lain nilo ondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo mambal rakaun ra media sosial. Gitio koson mengampin lalain intoram marung ruskema am makalabit aralalom jenayah seksual.
2: Amyo baga jam ka tulu telungo para melima ngamine tara londo mi hendo peyo pelirai napa jam ka balu ra londo mine tangan rimbai pahilion am 2000 pahilion ku ra londo mitu baga baga ka rimbai e okoyak sangulun hani pita rimbai b janji-janji rimbai intori mac delina yusuf amitu bahu baga baga kana sungkai tra babal nu kawanan ondo pita sila nu kopisa na hilong ra babal nu kawanan malaysia ka pamet malaysia ondo na babala ra kinabalo anginapor mahalo mahanit uli kono hangulu awas nilai nasauk rakula-kula negeri kono Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kono Sabah bahaga-bahaga ka. Sabah solora kono lahat datu sandakan solora kina betangan telupi tapaitan labuk sugut sandakan solora asak yuhino pansiangan sepitang tenam onda nilai nasauk sukura jam kasiam ra londom hitu liwarahino bahagab gagai tu penuh nasung kaitra kona pembalaan tra pembal nukawanan onda met Malaysia bahagab gagai na pembala nasung kaitra kono fasa peralihan monsun. Ondo nilaian angimun asau kerasiam hari bulan rebulan kopor angimun da oro kelimo ra minggu hitu ko nanti rayu segera popor no bulan ka opor hitu hitu ko namo para kina balok monsun barat daya ondo ko nuna sok interpera opera empat hari bulan rebulan kelimo nakasel tili rapat no pasal peralihan monsun hitu kina balok angulu awas mahalu mahani tuli ko no anginapor inilaian asau kratim puariwi ulu ko no rapat no kemayon am londom ra nasuangan intok ra solono lindobon asak nu semenanjung solora lindobon nu Sabah Sarawak mabal itu bahagia-bahagia nelayan nakala pengibe da kasokan nu kinabalo tu ampulali tamparang taun nawa bokon-bokon poyo ulu nasuang binalaan rayu sahimpin sumiho rababal nukawanan ondo pinasila nukopisa nahilong rababal nukawanan Malaysia ra halaman web aplikasi My Cuaca media sosial rasmi anu met Malaysia minyo bahagia-bahagia maitaka kawi kinitak rayu sumiho rababal nukawanan ulu kono pat nu kono pasa peralihan monsun ondo inilah nang gimun asau kera orang kali mora minggu itu siam hari bulan dah bulan ka opor. Terus tegang kini orang rimbai-rimbai pahak bekaka itu rimbai nang kelahir sinoyak pono kaili rangarangan taka kono raya sakahuang rimbai itu ringa homion rimbai intori dizo balon lango kuriun.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Ameo baga jamaga tulu apa ngobram tulu ngam minitra London itu bahu na sungkai tra kono siaran langsung bahaga pagaga no papa tandulan ra budget 2023 tulu kapo am belanjawan 2023 tulu am pelirai hilong ra siaran langsung no papa tandulan ra belanjawan 2023 tulu ondo kelimani pasko no yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim onda pono menteri no Usin Pembangunan ra Dewan Rakyat Pahaga Pagaga Rasiam Hari Belan dan Belan Kaupor Yuna Oral Kalimo Hitu Jam Kata Lutalu Ngopor Nga Minitra Kemayon Ra TV1 Saluran Berita RTM Mekono Station Radio Nu RTM Hitu Panuk Pahaga Pagaga Ailong Muyun Maya Ra Kono RTM Klik Jadi Mekono Ampa Bayak Takang Kini Ngoh Ra Kono Aungkit Kono Papatan Dulan Nasungkait Ra Kono Peruntukan Inisiatif Muli Kono Uli Lion no perintah pakak pegaka. Rapokok tapas singko tera pemohonan am kidon saya amahun rakyat. Am pali rai ihundo payo belanjawan 2023 tulu siam hari bulan dan bulan kaupor itu oral kali mora minggu rajam kata lu telu ngopor ngami tera kemayon pakak pegaka ra TV radio nu RTM. Am hitu rimbai pantaman ri Peter Piong am Judith Korom ringong muyun rimbai no aman sian riun.

0: Stream by Pakilion.
1: Jam gabalo ralo no bagam gaga tu kena orang kata lu ra minggu akan yak ka rai na tangan rimbai pahilion mra hinui rai tu na ngom yon do rimbai pahilion ku ralo nam hitu bahaga bagaka rimbai e oko yak sangulun rimbai rihani pita rimbai b rimbai janji-janji rimbai ri Magdalena Yusuf jadi beli kena ngator undian rai no bahaga bagaka ra Facebook live connect puno TikTok mai bahaga bagaka rasa BF rawat sab ke seorang siam apa siam kosong tuluk balut tuluk balut na per jam katulu apat ngoperam lima ngamni terlondom rimba yang dona kalap rakono undian sawat kapio kapo merimbai ondo na kalap ra undian ra asuang kapio ralondom itu pahaga pakaka pasal leyan ku ra jam katulu apat ngoperam lima ngamni terlondom kan saya penuh rangarangan ondo rayu sumidangan Ramon ra Sabah BFM kena libos no dua rimbah itu baga begaga pasal luain ku kula-kula kena undian ondo ni tarano rangarangan takara lonom itu rais tega kena ngiring ora rimbai ondo nasok juara nina tangan rimbai pahilion dra minggu na kasel tili itu rimbai inturi Juliani Zabri okoyak rimbah itu binatikan dari cigu mastran itu mas sunun bahu no rimbai intori John Francis nantamri Ezra J dan rimbai nilo paik kalawo guangmo.

0: Stream by Pahilion.
1: Rimbay Pahilion, baka bagaga hinili ra ito na ringo miyon rimbay do na sokra juara, rimbay kasara ito ni rimbay okoyak ito ri Julian Izabri. Maraino baka bagaga dua rimbay pahilion ko, kali sino kali rangarangan takon do bahoyak nang kini ngoramon ra sampai BFM. Rimbay E, rimbay okoyak sangulon do rimbay Rihani Peter. Rimbay B, rimbay janji-janji, rimbay ri Magdalena Yusuf. Kula-kula undian na pukura londom hitu baka bagaga. Kono intara media sosial nu sa BFM, Floretta, Jung Jovi, Sabin Kangot, MM Suk, Helen Yong, An-An, Iwing, Ion, Imis, kawi nilo, nangundi na rin by Rihani Peter, Okoyak Sangulun, Liliwa Rarangan Taka Idira, nangundi na rin by Magdalena Yusuf, Janji-Janji. Hito Rangan Taka Kansen Ralondom, Mari Jose Potilur, London itu kena rangundi aura rimbai e rangan takah sinuai jentera kauraan dari rimbai e. Jadi ni oh kula-kula kena undian napuku intora rangan-rangan takara London itu rangan-rangan ondok sindangan mayara kena TikTok mayara Facebook kabule kena matik ra kena undian meyon aluayak teponyak e kapo ambi hinunio kena tatandu no kena rimbai undian meyon ra London itu kan sanyak pun rangan-rangan takah mesin yang penuh nama tik intora kono rana wa intora kemabung intora kelantan ra londom hitu intora johor pono mesino kono semidangan maya ra tiktok no sabah bfm ra londom hitu peng pandangan malansan aura kono rayus ka asihan ang kiring ora kasalula anda nomorot ra tukir-tukir noro intora sabah bfm amihondo payo bahag bagaka pelirai oro kalimora minggu hitu ahilong ra kono siran langsung ano belanjawan 2023 tulu pondok kelimanin kono paskon yang amat hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jam katalu talu ngopor ngaminit ra kemayon ra TV1 saluran berita RTM RTM klik station radio no RTM. Jadi yang kini ngotak apa kak kak ongke kono papatan ulan hino nasungkai tra kono peruntukan inisiatif uli kono kono ulion no paring tak apa kebaga, konang ibu terkasih singkatan no pemahunan, mengkono kinaon soyo no kayahan no rakyat. Rasaka angkiri ngora rimbai liliwa konang kuliman payo rakula kula undian intora rangarangan taka, kondok potimpu ololono tolong ngobrol ngaminit, apa kebaga, pengataran mion ra undian ra rimbai E, okoyak sangulun rimbai intori Hani Peter, rimbai B, rimbai di Magdalena Yusuf janji-janji, angkiri ngota kahling ra dua rimbai hitu bahagia bagaka kono rinimbai no sangulun marinimbai intora daerah Kiningau ino sandarak bila terhaling sunun bahu no rimbai kono ndak pono sangulun komposer asuang kono rimbai binatikan no bahagia bagaka binal no rimbai intori edi andayol nahungga pulungan.

Nakapanday kau kya, rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiu ra kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor, nasailan rongo param limo piatus no matiu ra mansul kuang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental salaka bal mampakauyu, yono matang salingapun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong, pai buli ayok ralalum guang. Makiman sunur rapasambaloy, rangan ondo mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental. Igondo kekara takau, pat magilong rajingit rusa sanggulun, setopotno mambuni yora gogotno gumula raka bansalan ruguangno. Malaut selaka malawo. Yono mangkait traliga grumental, ondok matang lion, babason amsungkan. Kalo poloson ilo gumula galama. Tayaron takau masa takau, mangining, mangani era ragu-ragu monsai manimayo, am kalo mangu. Amun mansul guang, kalo tolonon ambuli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapasambaloi, rangan ondo intopoton, kapam makindangan rapakar kaligagan mental. Rondo karan takau, makindangan salak kata tandu itakau malawo. Kak ginyo, ralan kesa mamali. Intornyo rapogonong itakau, mokolonggom rongogon, aration amkaluagan mampajingit ramamis tojo.

Rimbai Pahilion. Rimbai Pahilion, Teater Rumah Era Studio, Nakal Sukur Jam, Kavalu Dengan Peramsi Yang Mengemini Tera Londong, Baka Pekaka Hilika Bang Kini Ngoramon, Rasa Babi FM, Kasalulaan, Rahu Nemurut, Pasindangan dan Taka Onsoy. Kena soal yang terakuna undian orang arangan Taka Londong itu, Baka Pekaka itu, kena nasungkai terakuna pengabuan, Ra Oro Kapihahan Mental, ataupun Hari Kesihatan Mental, kena Ra Tikop No Tanak, Baka Pekaka, Onda Apun, Ra Opor Hari Bulan, Ra Bulan ka opor. Itu kono pokota pasing kotra kalimanan no nasuangan nasungkai traka kasipan kapihan mental ra kayahan taka. Jadi ini apa ka bagaka? Ra kono kasip kapio taka halung ra kapihan no mental taka. Itu kula-kula apa yang undian no rangan-rangan taka ronom itu pak bagaka? Ra dua rimbai pahilionku, rimbai E, rimbai Oko Yak Sanggulon, Hani Peter, rimbai B, janji-janji ini dari Magdalena Yusuf kono ipa kawanan nangundi rarimbai eh raitu ni Oko Yak Sanggulon Imirna uli kono duo ahaka pahaka-pahaka Isalina Amsaura ralondom itu nangundi rarimbai bi rimbai janji-janji interi Magdalena Yusuf. Jadi nak perjam ka balu apat ngomperam 5 minit pahaka-pahaka atau tu nanti akan ungkit kono rimbai esok juara umas tunggu kono undian nalulur intara rangan-rangan teka ralodom itu. Chin JR, saya undi E kono. Paling konangan itu kono komen undo napuku intara rangan teka TikTok no Sabah BFM undo makuno nasi ya suminangan makuno nangundi ra dua rimbai pahilion ku ralodom itu. So intara ino pakai-pakai aku konek puno bili no rangan-rangan teka ralodom itu kan sen ralodom sabin kangut undo Asia bahwang kini ngo pasukara bili ko sa kami nurang-arangan kini ngoh raka salulaan ahun murut pasidangan antaka DJ kono beluran rumah sam itu kono pembalaan nurang antaka Julius Wong kan Sandra Londom Justin Pono kan Sandrion Maria Juhan Roman Rings Felix Miki Damin Gunting rang-arang antaka TikTok nu sabab BFM Jack EB kono ngundi rah rimbai e ra londom itu. Jadi pengkonangan ara kono undian norang-rangan taka alasan ra akrot ko ang kuliman suku na para kapaparan nu siaran kono ang kini ngoh pakal kakara ang ki kono rimbai esok ra juara nu inatangan rimbai pahilion ra minggu itu. Itu rimbai entari Marsono Johan pangasi nang gulungan sudan bahu nu rimbai entari Dorce Mimi asok. Kol noyo.

Amin ya bagai ni dari tu rimbai rona sok lejoran ni tangan rimbai pahlion raminggu itu rimbai tu rihani Peter okoyak sangulun jadi makiasi rarang-rangan ondo kono nakita kra rimbai-rimbai ralondom itu mengalansan rarang-rangan takah ondo asia nakita kra rimbai pahak pegaka abli kono akita ka mayara ina tangan pak kita kan rimbai-rimbai ra oro kelimo raminggu itu jam ka balu ralondom ami ondo be pengkonangan ra kawin rarang-rangan ondo nasihat yang kini ngo hinta pera telepon sekurang kepaparan siaran merangarangan ondo inaya kuno semidangan ra media sosial inaya nangundi ra ina tangan ribai pahilion ra londom itu pakai pekaka pengkonangan ra sungkromion ra kuno kasalulaan ra hono murut mali bos itu malit bahu ma kuno rangan DJ intora kasalulaan rahu dusun mangibit ra pantuliaran taka pakai pekaka irwani kuakau ra dua rimbai rimbai ri Spencer si Sindin ara rimbai no pupus pansuayan paparin bahu nurimbai intori Samson tingkalur nantam ri Apizal pami inggu rarimbai simpatetaan. Hina kita rakoni Hendra Nekon kanser na londom kanser nanti guys. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum kebisanangan tutuang tabi Malaysia Madani banyak yang ngoho iti kabar nokainan pulumbusan ku Albia Justin kepegulu tulu dot kabar kabar Big Bem 2022 permenam kesudong id suang hal kebronon pogun Sabah pengin samakan wagu napalan montok popoburu pemerunan pamiaran kabar pempenu bagi titumungan sang pemagunan Borneo montok pemadagangan balajaran ekonomi om penguludan Big Bim dit okumainsan pinaharan opo nga kosudong ida suang hal kebronon pogun. Boyon Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros lang diloki guno ida suang popogirot ekosistem balajaran om piramutan pisakadungan ida pialitan perintah institusi balajaran takawas pemerunan om magigion. Minoboros yao pinapahimagon Big Bam 2020 permenom id kota Kinabalu. Teks beberosan dao pinalombus di Menghub Menteri dao Datu Siza Mandela Malakun. Montok asaba kiharo halam kasiwatan nit Milad Silihon kaganaan penariukan tainsanan. Wokon na po nga kahumpit no, keburunan ekonomi labus kakadayan, transformasi digital pengindapuan kemulakan, pemutanaman pintar, ketumbuluyan community, ketilombusan kayunan peserili, keburunan pengindapuan tokoro om asuhatanan, om kain kawasan, kemilan ekonomi no kayunan. Perintah pogun masagan maganud pipiro penginsan makan wagu montok popoburu pemerunan pemiaran kampaino popogirot kawagu tonga padang ragut id mogi sesuai watas. Menteri Pemutanaman Penginsadanan Pemerunan Takanon Datuk Jamawi Jaafar Minoboros lang diloki guno montok meneribau kebelingkangan tonga dupot dit manau panau saiko popoing kawas kesenongan takanon dupot dit piaraon. Minoboros yau dilontok konvensyen pemerunan dupot piaraon kaupisan keterinan veterina DVS Sabah kebihondot pemaramayan jubili emas kaupisan id kota Kinabalu. Timpu diti Sabah kiharap kikiro hatus teluna padam siam padang ragut miampai kinagoyo peserili hopadam 2,000 hektar. Ngasem bagian mantan dilontok logos om pagar dit nerumbak iso mantad tadon dit dupot piaraon manau-panau id talunalun. Montok di Lodatu Jamawi Mumang DVS Sabah tumilombus mimparagat tumanud kewoyo-woyo maso-maso. Montok menantu sektor pemiaran pogun milad menangkiala ketilombus samkanud meneluad kuma kejaminan takanon. Kinapagiratan lima napod taon DVS papagita kopisan dilo akan kenapa sebagai organisasi statik ngaku buru tumanud pagumbalan om kapatutan maso-maso. Mayaskop dit pinoing gayo kompit na kapulabusan om kabrunan pemrunan pamiaran pogun. Minoboros yao pinapahimagon tuong grand final jubli emas kumo lima napod DVS Sabah. Datu Jamawi Minoboros tahun diti perintah pogun yang pinapobi 505.8.85 riang ringgit kuma kementerian pemutanaman penginsadaan dan pemerunan takanon. Montok papagirat kejaminan takanon pogun ang papengkawas rontob kausinan montok komoditi takanon kopogulu. Ilana pangapapakito sektor pemutanaman om pemiaran akan kena pahal dit sendihan nga panakadung kapaguluh montok keburuanan sosioekonomi Sabah. Magigyan tulun mamasok Borneo na po nga akito sebagai rakan pembangunan mapan akan kena pakanun penghupan teka kanun ababayan keburuanan na tamad. Menteri Ida Kopisan Luguan Menteri Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minoboros kompiton magigyan dilo id suang manantu hontolon keburunan kiguna montok manantu tumanudit po kyanuan do community. Soay ka mamagampi kain tutunan kobasanan am kapailan kobasanan dilo. Minoboros yao antok pinapahimagon pagititimungan keburunan tulun mamasok Borneo kumoduo 2026 id UMS. teks beberapa sendau pinalambus di Komodo Chancellor penerukan Om Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Montok di luar tingkan anak negeri dau kepegiratan Thailand modal insan 6.9 digital sebagai ninggi saman pepegirat tulun memasok Borneo. Kopi hondat pagi titimungan di luar Institut Penerukan Tulun Memasok Borneo UMS menangatus surat niat menyampai 6 organisasi. Montok meneriuk, pipiro keganaan ditki kemilan montok keburunan tulun memasok.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

Perintah Pogun Pepesili Waya Pengeludan Integriti sebagai sembahagian mantad pendudukan Ningkokotan Kepegulu KPI. Montok bayan kopisa nam kepemeruanan company karait Perintah Pogun ketimpun tahun 2002 pada maturu. Menurut Perintah Pogun Datu Zainuddin Aman minaboros lang dilonopong atau manud dit kepegiratan Integriti Mantad Ki Kehasilan OBI. Minaboros siya kopihanot ababayan penutuban Convention Integrity Tadbir Urus Om Anti Rasuah id Kota Kinabalu. Teks beberusan daw binasa diboyon petunud pekerajaan Perintah Pogun Datuk Norlijah Danin. OBI meningkanan kumad telu teras kepegulu kampai no. Mengingkuri kebelingkangan kasansalan pepengkawas keperkisan kepelembusan pekerajaan perintah om pepengkawas ketumbayan rakyat om komuniti mengangapu kumad penguludan perintah. Menerining lebih agumu tanak Sabah sebagai doktor kita wokon mantad panalasayan id timpu tanaru. Untuk meneribau, kengkurian tupiser pengubatan id Sabah lebih noh id koyonan sakit. Serai naruban kepahabaran Presiden Kaisan Katarinan Pengubatan Sabah Ajulahin Japin Minaboros tanak na koyonan lebih sumadia kumaraja id pogun sendiri id koyonan sakit teka id labus kakadayan. Pengkuro po na boros daw ginomu graduan pengubatan id tangata na kasabah banaditi kakalpo au kapagal montok manuang karaja dit haro mantad. Suay ko asansog tumalahan kumantupisar pengubatan mantad sa Semenanjung montok manuang karaja id hospital teka klinik kalidasan id Sabah. Montok dilo perintah apatut memaduli kumaning isaman pepenggumu kepengonuan om terining tanak Sabah ida keganaan pengobatan. Sebagai lang montok mengingkuri kapanalahanan kumad kukumaraja mantad labus pogun montok timpuh tebontol. Damot dila ajulahin niyo po nagi Presiden Majlis Gabungan Presiden o menunurat kaisan sekerja Kementerian Kelidasan Malaysia Minaboros mantad pemagantangan bagian daw noko kito sembagian mantad Semenanjung am orhian kanud posting id Sabah lalabi noh id okoyanan sakit. Wokon tadon amu korohian dilo nailan kampanye pembarayan imbuhan wilayah BIW om elaun kompit posting ida koyonan sokid baino ditih dit naman peguno. BIW pegulu ditih man barayai ida pialitan hapada maturu gisam dono pada melima pihatus mantad gaji pokok. Damot elaun pedalaman nopo ngaid poserili hapad pihatus mantad gaji pokok. Montok di lobogian KKM na pemusarahan, montok meneriu karait keingkurian tupiser pengubatan id Sabah. Suai ke mengadang kawagu insentif, dit kesudong montok memagayat, korohian tupiser pengubatan mantad Semenanjung, montok kumaraja id pogunditi. Ida pemupusan sugutaku kagu ititulu dat kabar-kabar. Big Bam 2026 kosudong ida suang hal kebronan pogun Sabah. Pengin samakan wagu napalan montok popoburu pemerunan pemeran. Ingka kana kabar dot pogun nulu di Sharon Raymond mantad a section berita ehwal semasa om pinadalin ku montok keselim bahan tokoh.

Kombal ko teiku kita sesawuluni di kangingis. Ngaid saranom gidangodaw, maso ko sumap kahagakan pomisrahan, teikare tandot kamuruan. Kahagakan pomisrahan, okon ko konhoyon. Ilo na panga kabalingkangan kelidasan pomumisaraw, dit kigunad pusahan kapio, ubatan om sokadungon. Kada pulga sayolat sesawulunan menukuang. Korhang ayolo mentok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangin barasay. Nung kapuriman kut kahagakan pamusrahan, kada pulasoko pamusrahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukiano pungupan mantad tulung tabal kalidasan pamumusro. Sarana, mukiano pungupan akan kakumayon dot aluhoy, nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumanglingas. Dikit dulun usakoyot kinanghan, rotiyon, amkanud kasiwatan dat kangingis kawago.

Ya, sebenarnya kau iti budget 2020 pada maturu. Teka iti belanjawan 2020 pada maturu. Mana pulang busa di luguan Menteri Menteri Kausinan Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk atada.aqlima di titik pinai kau. Kosiam.tulan.aqhapad ketimpun.ajam.katalu talunahapad min sesedap id Dewan Rakyat. Ya, teman-teman kau iti budget ke belanjawan 2020 pada maturuk di tinapa. Ngakamayon dot ya, sepung manta di tako basanan nung ko basanan na po nga untuk dot ajam kaapat dot min sesedap nga untuk dot tadaw kalima diti nga man puhoro antok ajam katalu-talu na hapod dot min sesedap. Ya, tapi na ikaw iti balanjawan madani kumalimoh na parititapi na ikaw nga tumano din na diti ekonomi madani miampay dot maningkanan diti kotorodongon dot rakyat kausinan kapasyon hampay na iti subsidi bersasar pendigitalan AI semiconductor ativate iti komendat kotilambusan dot fiskal. Ya, tapi na ikaw andadak teka ya, magyampay to ko dot mandad nunu teka kurang kah ida suang dot budget teka belanjawan 2020 pada maturu diti. Ya, pon sigaw kumada kayo dit mamasoh teka wagu nagi makinangaw diti kasalimbahan at akaw apan si kau dat tagumo ato kasasay dat makinangaw diti kasalimbahan ato kau mulong dat gisom dat pitanga tuong iti kasalimbahan ato kau dat kasalimbaw amantok dat tino jam dat ako mado jam kohapod amantok tuong taraw dat ako talo diti tapinay kau ngamiampay ato kau diti ababayan papalambos da pason antok tuong taraw dat ako talo amiloha kumanda kay dromuta antok dat tino antok dat ajam dat ako mado basinding pamalihis manta di Sebastian Swipin iti anda dan ku kadi tika nau kinau hatakau.

Nung orikat tulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asini timpu dit epiandat andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, api rongau-rongau dan makikinongau Saba FM. Untuk timpu sumadia, pupasadiata kanon montok mengukap puasa. Poin tutuna produk nu maya iklan mengukap puasa Saba FM 2020 pada meturu insa makai memamali poin tutuna cinaman pagaduna slot nu paino promoto tepiser pemadakaman RTMS Saba in nomor aso walwalu turisa 2 telu apat apat pengikutan in nomor iso iso iso 6.

0: Ya, tapi kau jam kau pada na pada ma dua minit ada tu tuang kakal kau pemiampai di tiap bayan pepulang mus depaso nami ti sumusuhut. Halo, kau bisa nangan ada tuang tapi nai?
1: Halo, kau bisa nangan ada tuang di hari DJ?
0: Iya, bapa tapi nai pulang mus na paso nu?
1: Oh, bah, ya mau kulu pun pa, ya kau yagang mantat kau madang berfi.
0: Oh, iya tapi nai yagang.
1: Oh, kau pagulu pun aku mengapa di alam bagian kano?
0: Iya, pon si kau no.
1: Man ko niki lumbos at tambalot sa boss USM pambalutan ngay bagal di tampulan ya Abdul Malik ya Dila Jenyupin Yubug i Thomas Johnny Lanog Sintom Koyok Men Amiros de Sugod Ami Petros di Tambunan Ami Dansi de Toran Ami Bidol ni Lagkay Mudang Bukit mempunyai pasangan kepesanangan data tu orang tak ada kota lu orang si kau ni kemulutan ngawe di naukapan dia tinggalan tau dia tak orang baik na kami kakana di dia orang si kau
0: iya kawan si kau ni dia tepina ya gang
1: okey kami kalau po
0: iya kawan si kan kuma di tepina ya gang aman tak ada kayu madang batapina kau sinding sumusut dari ti manta di Lydia Asong Ika Kopusan.

Atang kangao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjam kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludo kasasokon pamusarahan to susunong umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja meampad lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

Ya, tapi kau pernah di jam kau perlu nak pada mal 5 minit ada tuang kakal tu kau pemampai di tiap bayan dot apa pelambus ada pasan mai ada telefon amu kau pada kau adit sumiwat dati dot memasan mai ada telefon ngambil dari rumah mud dot antak dati impuri ti ya iti kap nuridi apa bayan apa pelambus dot pasan di tinga kau ti lambus kisam kau pegulu kau kata tak jam kau permisa ada tuang amba pegulu di lo iti sini mantan di Harrison M roti apa kena kena hot aku.

0: Kata mereka asal walu-walu turis 243 ke asal walu-walu turis 25 siam esok. Ila nombor dat telefon dit mila mando kayu romuto untuk dat abanaditi montok dat papalambus de pason. Amba tebeneka witi pemalawan de sumusut kagu. Hello. Hello tebeneka bisa nangan dat tuang.
1: Gabina dat tuang ay alinalihuan ko janilina gay albiha.
0: Amba iya kalan sanadat pendro.
1: Sigaw. Ina ba dia?
0: Amba pon sigaw na dat pinay nakno. Iya, konsikan kumari to pinay sintom kago am kalansanan anong kap inong kapan na pa daw nga pendro nga wantok na timpo diti ang matabi ni kausinding pinayampatan di Jening Jai ang Benita Muni Mintutun Pintutunan kanitikan na kinamato ko

Ramadan 2020 pada maturu rumikot na kawago. Itinatimpo ta sanong manto ko pa yung tutun. Jinamano kumad mamamali maya iklan mong kapwasa id Saba FM. Papalambus pa sa nang papayintutun produk ontok timpo mong kapwasa. Maya Saba FM, jinamano kung kuna po pakinangahon. Aapuri mananagi id suang tulan Ramadan dit na puno barakat. Nuno po man andado. Pangalunan slot iklan mengungkap puasa Saba FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa 2 tolu apat apat. Pukiputan id nombor iso 6.

kawayo-wayo asanong. Asuhatanan. Isa kawayo-wayo dit aw adalan idasuang mangadang teka maganud lang dit manalikod tulun suay. Sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo-wayo asuhatanan. Idhal kawayo-wayo kapusyon om balanja. Mangulod kau sinan to sasanong magkikit om aw kolobi papalabos balanja tumanod dit kau hangan. Idhal kaboros-boroso om kawayo-wayo. Mimboros to sasanong om amo popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om ataronong, montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan, miyampay aw, momirubat.

Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamansay magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ya, tapi kau benar itu jam kau permisa, 44 minit ada tu tuang. Tapi naik kau, kita pergi sama kau sampai dok kayu. Untuk tuang tarau dot ke telu diti. Ngaku pegulu dulu ke bisa nang anda tuang kau madia Calvin Ryan ponsi kau dot memaso. Ada tu mana diti kesalimbahan ada kau. Amat tapi naik kau, mirubat aku kagum untuk sesuai timpu kesalimbahan. Ya, tamang ito ko kalidasan, tamang ito katingaligan, kapisanangan at utuang, kapisanangan at madap, hino, kapadadamot.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohon pit pepohon kawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepogirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama Popompit kompetensi digital om kotoronongon. Menikid susumikul mantingkanano mamagampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan, sosio-emosi om physical dit osonong.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon ayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2030-2035 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangan kumah daraja kaiso.

Adari PJRM na po nga pahupan kutilang basdat parinta insalam manguhok mingan balanja masin tulun kinuan miampayat pengkorean gatang itpialitan papot gisam taludaw pagpilatus muntok magisusway babarang tubunan tiki tadaw tulun kinuan milab mangintong tadaw ang kinayaran kaparagang to sasama mayapautan pjrm.kpdn.gov.my. Kana pulogoso kasiwatan to sa lulitin untuk magkikit balanja basi. Rahma itu berkat.

Kurita nu diesel gunaan tulun suai. Baina honuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai. Amakon ko mentok na pagkanakan to sama. Gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun misuai. Tumanud kuman kosokoyotan. Kapailangan po tilabos mila intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima. Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asini timpu dit epiandat andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, apirongaw-rongaw damakikinongaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Poin tutunan produk nu maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022. Insa makai memamali poin tutunan jenaman. Pagaduna slot nu paino. Promoto topisor pemadagangan RTM Saba. In nomor aso walwalu turis 2 telu 4 4. Pengikutan in nomor iso iso iso ono.

Mau kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kodiponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasusukon pamusarahan to susunong umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

kawayo-wayo osonong osuhatanan isa kawayo-wayo dit aw adalan ida suang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suay sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo-wayo osuhatanan idhal kawayo-wayo kapusyon om balanja mangulod ka usinan to sa sanong magkikit om aw kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om atoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubat.

0: Soy
1: Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka Mangimbolo.

Inter Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ing kurangin aktiviti Lisar Rubaloi Kalau mau boy kagak sumore Lisar Mulu bentar jam ku paramuror Tangaroro Sukura jam katalu ramamai Kasangon inum ratimu inansak sakurang-kurang lo 2.5 liter songoro. Ing kurangin manginum ra inumon maka kafein, alkohol amnyak matamis. Manginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluang, menangkipas kapam manangekon, amun ralom bangunan kapam ralom paloi, mampayung kapam mantupi, melintok sur ra lisar rubaloi. Am, kasongon akan rasa sayur amnyak kikinawa.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra bris wok, yo ginyo senaman mon soy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Data pribadi. Aten kia gitu. Data pribadi yakin maklumat nangkai terakat pangulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akaun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam maka purabilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, ita kau matang masiko. Lagi tio maru nomor parung. Pai tak kau kaluloi membala ra data pribadi ra oso yak panah. Salah lumingat, alungin tojo data pribadi tak kau sikagamah.

Kalau magiwit rakat pangulingan rondo kesalahan Remalaysia. I rondo kalau mampak kita rakat pangulingan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulingan kapam kalau mampak kita rakat pangulingan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngarengit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat cekakot.

Tapi nek kalau kita pesan anda ngos sebab tetapi pembahasan shalom kemarin di sana sana anda ngos sebab tadau ka apat diti ka wahu dobuhan diti ko opod dan sana his ginawa tetapi nek ngabi mi ampai hozo di Geoffrey Cole tanda muha ing ko ginawa antuk pagui do hozo di Geoffrey Cole nako ngos to ko nagi hozo di Malaysia Galus ay tanda ko posisyon ku pason muha ing ka di Judy Tongkino kopi pesan dong sebab kadi Patricia Subal. Tapi no jam kau nampak dalam sejam minit nanti dah dong sebab bidpo guna tak kau dong sebab di tim yang pakai kau dagu Stephen Jepun Joti tak ada Jeff tak ada SJJ dah menumpuan dia zuki sampai kat the jam pas sejam dong sebab di tim insan bagus shalom kemari di situ insanan. Tadi mungkin tapi mau ikat pada jam kau nampak tahu ngapain minit dong sebab itu binai kau ngapi abal bidpo guna dong tak kau. Dadi dumiyang bus pay tako do mamahis kinabo miyang pay hozo di Harry Oyo ay tando po yung pasi id ko po season sutaron hozo di Marcus Payus ay tan kopi pasi handa id sang obyan pagoy ay katatimpu do kangan diyo abal dit pagun do jam po nam tango pad minit do ngosubab.

0: Opi Pesian Tabib Malaysia Madani menyampaikan kepada Gus Stephanie Jepalin Joti dari Abal Mantad Sabah VFM Kepulauan Pengatuhu Dabal Kosudong Big Bim 2026 dari Ketundahan Pogun Sabah Nuhud Kepulauan Samakan Kepulauan Montok Pepobu Pemohonan Pemutazaman Abal Poin Penuh Pitimungan sum pemugunan Borneo montok pengidepuan bala jalan ekonomi om pengguhunan Big Bim iku minsan lagi da pinanjul kosodong kozo doit ketundaan pogun nebo si fuzan menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur ponsol ohang dino montok papapan tentehaan om pisah kadazan id behatan kepelintahan institut bala jalan takabas pemohonan om tuhun magigizon pinabos disiliti untuk nepatimpun Big Bim 2026 id kota Kinabalu Pason di sida pinahumbus di panakadai mentili di sida Datu Siza Mandela Malakun. Id Sabah ogumu o ahal om kosifatan di kawasan dari zon sebagai kegenaan penisukan misompu. Vo kondino, ketundaan ekonomi habus kakadesan, kosimbanan digital, kopongin depuanan kemuakan, pemutan naman taba, ketembusan komuniti, kongkuban kinizonan pesaihi, ketundaan pengindepuan tongan ini om uha-uha, om nagi kopongin kawasan pitapangan ekonomi kinizonan. Masa ada kepelintahan pogun, papapanau pipi aku pengen semakan ke papagu montok papabu pemohonan pemutar zaman kampai no papatimpun mahik paun pakatapan id magisu suvai uvang nubasi menteri pemutar zaman penginsanaan dan pemohonan takanon Datu Jamawi Jafar open solo hang dino montok menguhan no kebahingkangan tazam sang kakap suvai ko papain kapas winasi takanon pemutar zaman Pinabos di CIT Odoid Convention Pemohonan Pemutazaman Kaupisan Ketainan Veterinary DVS Sabah Kopion dat kepenandakan Jubili Amas Kaupisan Dino Id Kota Kinabalu Kisembahin dari Sabah Kivau Atus Tung Permisi Zampaun Pakatapan Miampai Ginazo Pudum Dufungo Ibu Hektar Ngasem Bawa Gizan Dino Pinohogos Om Nombak Otansa Om Ino Nopogi Do Sangka Kap Otazam Id Talunalun Mantadi no pokionon di Datu Jamawi o DVS Sabah do tumihembus do pulokis mipahud miampai ningko katan timpu baino montok mintong do bogizan pemutanaman pogun katihembus do kanu menakita pong apanto dom kepanakadai kuma katamangan takanon pemanahan himong petaun do DVS Sabah pero pakito do kopisan dino kono pokotinumungan ya pantod atau may mo katama menaguvang panginaman om kepakionan timpu baino mipahud miampai kepahubusan om ketundaan pemohonan pemutazaman pogun pinabos di sireti untuk mendapatin pun do sodop grand final jubilee amas ko himopo DVS Sabah tahun diti pinabos biok pelitahan pogun do himongatus himong promsizam titik bahu himo lizong linggit kuma komentalian pemutanaman penginsadanan om pemohonan takanon montok pepobu katamangan takanon pogun om nagi pepengkawas kanunan sendi montok komoditi takanon tagazo kadidatu Jamawi pinapain tahang iti do bogizan pemutanaman om pemutazaman okonopo kababazan penampaping ngahan sanon pembida do ketundan sosioekonomi Sabah apatut bion o tuhun sandat bonyo sebagai tambahut ketundan apantod am okon ko sebagai menenai mo sakadai tay menenai mo ababazan ketundan nopo nebos di menteli idko pisan huguan menteli Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakbud kiguno ako mungan deho dino montok papatantu datu duban ketundan may do kepenuhuk kepakianuan komuniti supaya kamintong kaintutunan tungkus om tayhaan ko basanan deho pinabawas di sila iti antok pinapating pun pitimungan ketundan tuhun sandat bonyo ko duvo duvo ngay burung panamanam id UMS pasan di sila pinahumbus di kumaduvo timbang chancellor ponoizukan om inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli pinasoto lagi di sida o kopomuangan tehaan winakas tuhun om kebahan digital dan hang dapat pantau tuhun sandat bonyo kampai namuguna kohikangan tinodo om nagi ekonomi taba om kepanakosifatan ekonomi iho biginazo maza magisu suvai kagenan kopion dat petimungan dino seminain o institut penizukan tuhun sandat bonyo UMS deswat hizab nyampai onom terimungan untuk menizuk pipio kagenan kita ngazan montok ketundaan tuhun ngavi sandat
1: kakal ko po makinangaw abal itpogun
0: abal iti sumayin po mantad Sabah VFM kesempatan bos kadesan Dodi zondok pelintan poguno binasi pogunan integritis toiko inuhi sebagai sembogisan mantat popokitotang zan pembida montok muhoingun kopisan om kepemuanan komponi kegempit kepelintan pogun tumimpun duvong ibu duvong padam tu. Nabosi menunat kepelintan pogun datu Zainuddin Aman mipahu dohang dino miampai kapapanau inuhid mantat ketainan OBI. Pinabawas si Saiti, kopyan dato babasan ko puntuban Convention Integrity Poguhudan Kotainan Om Aisok Penuapan 8 Kota Kinabalu. Pason di siap nampus di mohingan patunut Kotainan Kepelintahan Pogun Datu Nur Lija Danin. Mobi o Mombi o OBI kumatuhu ahal pembida megado mengingkuang kasanan moguna kuasa pengkawas kesikapan kepembusan ketainan om negi pengkawas kehansanan tuhun ngabi om community papapapu kuma ketainan kopelintan memohuda hobi ginumu tanak sabah sebagai dokutul kita sebagai vokon kepenguhanan timpu tenau ikasudong mengkozo mentok menguhan do kokuangan upisal pengusapan is sabah hobi na ikinis dan sakit. Nabo si Presiden Kaisaan Kotainan Pengusapan Sabah Ajulahin Japin hobi pintunda otana kini zonon montok popanau Kotainan id pogun sandi id habus kakadesan teka id kakadesan ingkwa pungan nabo si Sido ginumu makikin nabo si pengusapan do ita tangan tanak Sabah do bayan aditi kakal au kogenep do menuang ginumu ekivau nahaid supaya ko asan sagan do humansan kuma upisol pengusapan mentad semenanjung mentok menuang kalaja idhamin pengusapan om klinik kaidasan id Sabah mentad dina patut bion kozo dok pelintahan o hang popogumu pogonuan om ping singhan tanak Sabah dari kegenaan pengusapan sebagai hang do mengingkuang humansan kuma binakas mentad habus pogun do id timpu mikot namo tina nebos di Ajulahin sila peragi Presiden Council pisaan Presiden menuna tagazo kaisaan pakakalaja Kementerian Kedasan Malaysia kepembiayaan di timuang di sidon nako kita do sembo gisan do kutul mentad semenanjung ausong ko anangan do pakalaja it sabah ho habina it ginizanan sakid vokon dino sabab vokon sabab dino naihaan do kapembelezan etan imbuhan wilayah BIW om elaun kogempit su on pakalaja it ginizanan sakid ibay no pinot tindoy BIW paghuliti balazan ipihatan pedemtu gisam duvong pedemhimu piatus mantad basic salary namot elaun sakit nopo nga opod piatus mantad basic salary mantad ino pakinon o tinumungan KKM damintong om pupanaw mahik penizukan kagampit kokuangan upisol pengusapan itisaba supaya kemambi mahik pengunsuan supaya montok magasat kanangan upisol pengusapan mantad semenanjung do pakalaja id pogun diti nahantoy do kontijen wilayah Tawau o Savia VPB and Sport id pihatan wilayah Pesawi ko perem tahu duvongai burung perem onom sungian ketimung do vahu amas om apat piok limbau ko duvongai pengawal wilayah kota Kinabalu miampain ketimung do apat amas tu piok om isaluzang namot limbau ko tahu nepunga kontijen wilayah lahadatu miampain ketimung do isa middle piok Himo Middle Luzang. Nebos si petunuh dia San Sabah Datu Sri Gulam Haidar Khan Bahadar Pesawi ko perum tahu akan kopi bay antomod nga impon mentok pesindak sundupan pisaan pisempuvan pisa kadazan umpionitan da ita tangan tinimungan ya San Sabah tu mahib kini zanon pang habino himongatus tuhun spot om upisol mentad himo kontijen wilayah ini bay dari pibay anakomoy megada ko tekena balu Tawau senakan kota Marudu Ladatu Om Keningau Pofot. Id pempusan kena kau sebagai itu tuh do abal. Kau sedang big bim tu fungai buru pempuram enam dari ketundaan pogun Sabah. Nuhud o kopain semakan kepavagu mentok pepabu pemunan pemuta zaman. Ingka kan itu abal mentad. Ingka kan itu abal nuhud di Sharon Raymond mentad bogisan berita ehwal semasa. Tapi Malaysia Medani kopi pesian.

Monohuon oko nopoko manak sumbogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuon hobi okumu om opiu manak na tinimungan i momoguno kozo vokon dino kanu tingadan kapamauwang om kanu palakat kapatonong ginavo kapayang buhay topiu manan monong kotohuon kainsadu matat kogi ginavo o singon kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang kapoy vat mantat giginovo mamagusa halata binon. Kapoyin sodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod, sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

Sebenarnya kau habis kau di tiada dua kepahian suang hamin, tiada kepahian suang hamin kau peguhun apa ngah. Nampi tegai manta di Ernest Mujikon de manta di kampung Tuavon Pinampang. Pinapai ho de mini dupogun i Clarence Bernard Mujikon di jam kawanom pada 5 minit de min seserap di terau kaduvo. Kawanom de vuhan di tiko opot de deha i kampung Baka Pinampang. Manta de rokeran di tido

Tuh sakana tinan di tengah tegak Clarence Bernard Mojikondo untuk tarau baino tarau kaapat kawahu dufuhan di tika upod do jam kau perum dufuh tengah rau daya id kabangan lampaki iden kampung inobong pinampang mai do tayi nasan kesadiazu segetaku kupayan suang hamin kupaguhu na paditi nganambit agay manta di Ernest Mojikondo manta di kampung tuafon pinampang pinapay ho dami di dupagun i Clarence Bernard Mojikon di jam ko onom padam hima minit dami sasadop di tadaw ko dupo ko onom dupuhan di tiko opod dadayo it kampung baka pinampang manta na do kaya danditi do manu di papay ho pagkanakan mantayuk pagkanakan dugang pagkanakan lojuman ginulang dari nombor na pangabi isi ho santap tapi na wali sam kinu vanga naging abi dahi sadu dahi ko id samok to sa kono tinan di tengah tegak Clarence Bernard Mojikondo untuk tarau baino tarau kapat kawahu dufuhan di tika opod da jam ko penam dufuh tengah adau dahi id kahabangan lampaki idan kampung inabong pinampang

Tapi naik ko kapi kepayan song hamin do ko mo duvo teko to vino paditingan na bitagay manta di Amanda Grace Jean do manta di kampung Konovang Sugut Pinampang pinapayo do mini dupagun i Jivinis binti Sipanal di jam ko tu 44 minit do mo suvab di tadaw konyab tadaw ko tahu ko tu do vohan di tiko pod. Dari idahamin pengusapan Queen Elizabeth Isa Kota Kinabalu. Mantan ada kairan diti de manu di papaiho pagenakan mojuntin, pagenakan hovau, hovau, pagenakan koloiling totu dan nombor pengawi iziho. Amusan tapi ne walis som kena uvangan negi ngawi de sadu teka id samok. Tosokonatinan di tonga tegar. Jivinis binti Sipanal dontok tadau ko himo tadau subab ko si zam do vuhan diti ko opod do deho i kabangan sinangkul sugut pinampang do jam ko pedom duvo tahun 4 minit tahib tengah dau moi do tayinasan ko sa diosu sugut aku. Pen suang hamin do tau vino paditi nganambi tegae mantadi Amanda Grace Jean do mantad kampung Onovang Sugut Pinampang pinapai ho do mini do pogun i Jivinis binti Sipanal di jam ko tu 44 minit do dongo sadap di tarau konep tarau tahu ko tu do vuhan di tikopod do dehe idhamin pengusapan Queen Elizabeth Isa Kota Kinabalu. Mantan ada kairan diti do manu di papaiho pagenakan mojuntin, pagenakan hovau, pagenakan gololing totu dan nombor no pengawi izio. Am santap tapi nai wali sam kina uvangan lagi ngawi dari sadu teka id samok. Tosa konotinan di tengah tega Jivinis binti Sipanal do untuk tarau ko himo tarau subab ko si zam do vuhan diti ko apod dari hid kabangan sinangkul sugut pinampang do jam kapadam duvo tahun 4 minit tahib tangadaw ingkang ditiduvo kepehan do suang hamin.

Tapi na ko kami ka naman sa umanta di Clarice Sipanul ay tando togu vangon ku hangad ang pagwin ho zo di na kong otoku ho zo di Kiki Ahing ay tando kakal ku ondam ang ho zo di Fredolin Majelis ay tando siyo no sabay ko ho zo di Cosmachin ay tan kompizo na babang toko manta ko pa yan na bayan na jam ko tu vahu minit na rin do do ang subabid po kung do toko kapibasan kung matapin na nga video tindahanan na babay no diti it pogedan do mga ipakalaja tay ka guminuhi lagi mantad papatad tanak do mga isikul matumbasan so do oboboh itindahanon do babay no diti nga tabazan po kyo ay tabinay ko nga vi to sa biyabit ako kataguwang mega dino ko po nga hansan do itim politika ni si koy da ko sa imbahan bos kadasan mamahis do ginabo do tong tapinay maso makinang do ngosop abdity Mazaid Frequencies yang pernah berbuat titik 2 FM nong au anu dan mungkin nong Mazaid Frequencies si zamo pernah berbuat titik 2 FM apa saya kini nongan disikai Mazaid ISO ISO 2 titik ISO S ISO FM ISO ISO 2 titik ISO FM teka Mazaid RDM klik Mazaid Estro bahu tu ISO teka nopo lahan di zoom kini nong udah sabab FM ketahuanan ku kemarin di zoom insanan Mukatawaran ni kumata pinaing kami mantan pada jam muka patah 4 minit min sebab do mina kita ngau muka kal mungkin ngau gisam timpo bayno masa ada tim menginum dah kopi masa ada tim makan. Ngau pengaku angan inomis dari tinumon teka takkan nanya tambah nang inomis dari kidum toko dati kid dikid tarau. Tapi dari kami kita di tiap kepayahan kau mau di tipe nisan. Itu nopo nga panasan do ginumuan. Montok di tiap matrix pembelajaran tahun apat kali ti oh okay amasan pa nga itya punisan beti do pembelajaran mentok ditya pangantasibo do taun kaapat pangantasibo taun apat inakanjul di koonom katu konjulan sa hinay do tau tadaw manta di koonom gisom do tadaw bay no kapahu do buhan di tikaupod masuway ka din na kibaw ditya punisan do id bos malazu punisan do mo bos mambasa id bos malazu itu nopo nga punjulon do untuk kodofong punom onom gisom kodofong punom sizam do Wuhan di tikopod itya punisan do makinongaw id bos malazu kanjul do untuk kodofong punom tahu do Wuhan ko punom isok mikot untuk ditya punisan do makinongaw id bos onggilis kanjul dan toko dufong perum apat bukan ko perum iso mikot itu apa nisan do oitan amali sains kaditi kanjul dan toko perum onom gisam ko perum pahu do bukan ko perum iso mikot mentok pahihan itu apa nasan SPM nopo nga ponjulon dan toko dufong perum tahu do bukan ko perum iso mikot gisam ko perum tu do bukan ko perum duvo do tahun do bukan mikot montok ditiap muet speaking kaditi itu napa ponjulan do ontok ko onom ko tu om kapahu om negi ko perum duvo ko perum tahu om ko perum apat do vuhan diti ko opod montok ditiap muet reading writing om listening membasa menuat om negi makinongau kanjul do ontok ko perum tu do vuhan diti ko opod om itia STPM U iso om semester iso kaditi ponjulan do untuk kota hungopod do Wuhan ko perum iso nagi do untuk ko iso ko duvo kota hu kotu do Wuhan ko perum duvo untuk ditia STPM do U duvo kaditi kanjul do untuk ko opod ko perum apat ko perum himo ko perum onom ko perum tu do Wuhan ko perum duvo mikot ditia STPM untuk ditia semester ko mata hu kanjul apa nisan dino teka penasan dino donto ko padam tu ko padam pahu ko padam sizam ko dovong padam apat ko dovong padam himo om ko dovong padam onom dovuhan ko padam iso mikot STAM kanjul donto ko padam duvo ko padam tahu ko padam apat ko padam sizam ko dovong apod ko dovong padam iso ko dovong padam onom ko dovong padam tu ko dovong padam pahu dovuhan ko apod diti om negi donto ko duvo dovuhan ko padam iso dari hona tapi naiko ngawi apa nisan ngawi ikan jul depom pus Wuhan ko opo diti Wuhan ko pada misa om ke Wuhan ko podom duvo dari kumasu sumikul ngawi i kota guvang teko tumo guvang do panasan teko penisan ngawi diti ansan do pintu nda temuimu do mana guvang penisan dino
Om lagi penasan dino. Om Hansan do nakabalajal ng abi. Om Hansan do natahinasan ng abi ano ibinalajalan. Om nakaswang ng abi dahil tutok na takaw. Ay sa tungkus do mohoyin kuma do susumiko ng abi. Nga iho no ng abi sinikulan. So ngayon do kahim pantay, so ngayon do kabu, kahantay dahil balajalan. Nga on siko sandi mohoyin do pangatumanod na po na munsiko. Ano ba ginawa Hoson di Francis Odoy ay tanda gompizan ku iziaw sa gigisam sultanan Hoson di Morin Kinjawa ay tanda piuhudan do piopinezan om nagi Hoson di James Kando ay tanda gompizo piso kodungan.

0: Christopher Stephen Hughes, James George, Grace Litan, Elijah Liza, Anthony Thomas, Susie Lodgemit, Nagi, Lucy Linda Lidwis, Agumu pada kirubangan supaya kita tahu ngopod matoh po. Ipin apa bezur pason, kemudian kita tahu ngopod ngan pada audio sebatan pembus tu nekot dek ginumu. Ingko pang ako tawa dan ko kumare dia sa tayin sanan, tutumay mo na ko nung titilag kasayman to ko. Dali ingko pang nga, kano mungkin ang hozo sumusu, ta hozo manta di Madius Joponi, ay tando kahangaran ko na tanak, sutanan hozo di Peter G. Pew, iyo ay tando ama. Nga po kino kinakupay dia sa tiyan.
1: Pakino nga, naro kasayman, boss kanasa.
2: Kalajak gakod tokol po om pusta daw, om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapapakas mosol, papay buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.